0: Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut.
6: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
2: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini. Dan pendengar, perlu kami sampaikan tepat pukul 9 nanti kita akan mengikuti Nenukan Menyapa Dialog Interaktif. Dan pada pukul 8.30 kita akan memasuki ke segmen Nenukan pagi ini berupa opini publik. Kita mengangkat tema opini publik terkait tentang kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap tebal mengepung Kabupaten Nenukan. Nanti Anda bisa ikut menyampaikan saran-saran, opini-opini Anda di 0811531945. Baik pendengar, opini publik kali ini kita mengangkat tema yang sejak awal saya sampaikan berkaitan terkait tentang kabut tebal menyelimuti dan mengepung Pulau Nenukan dan pada umumnya di Kabupaten Nenukan. Silakan Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811531945. Pastikan ketika Anda beraktivitas gunakan masker sehingga tidak mengundang penyakit ISPA karena kabut tebal dapat mempengaruhi kesehatan kita dalam beraktivitas dan harus dilindungi menggunakan masker. Dan sejak pagi tadi memang Nenukan diguyur hujan lebat, tentu kondisi tersebut kembali akan meredam tebalnya asap dan setidaknya memperkecil sejak dini kepungan asap yang merusak dan membuat penglihatan semakin perih dan penciuman kita juga terasa terganggu dan udara yang biasanya kita hirup secara terbuka yang segar membuat tidak sehat dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Silakan di 0811531945 opini publik di 0811531945 Anda sampaikan apa saja yang berkaitan dengan opini publik dengan topik yang kita angkat kali ini terkait tentang kabut asap yang mengepung Pulau Nenukan pada khususnya dan umumnya di Kabupaten Nenukan. Pendengar, sambil menunggu informasi melalui pesan SMS dan telepon Anda di 0811531945 kembali kami hadirkan beberapa lagu dengan judul Happy yang dinyanyikan oleh Geisha dengan judul Selalu Salah. Kemudian menyusul elemen Maaf dari Surga. Selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nenukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 9 nanti kita akan mengikuti dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional dengan topik nanti yang kita angkat adalah Koperasi Desa Merah Putih Menggerakkan Ekonomi dari Desa. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan nanti dalam dialog tersebut bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami, dan bisa Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan di 0811-5311-945. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah lagu dengan judul Cinta Yang Sempurna dari Kangen Band.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saatnya kita mengikuti dialog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tahu memang dari desa ekonomi Indonesia sedang dibangkitkan, bukan sekedar membangun koperasi, tetapi tentu membangun kekuatan ekonomi rakyat. Dari tingkat paling bawah, koperasi Desa Merah Putih memang hadir membawa harapan desa tidak lagi hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama ekonomi. Lalu seberapa siap koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nunukan? Dan kita akan membahas lebih mendalam ini bersama sumber kita, ada Bu Siti Hasna, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UMKM atau DKUKMPP. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Saya agak batuk-batuk karena kita dikepung ini Bu.
1: Dikepung asap, iya betul.
0: Apa, asap tebal.
1: Iya, jerubu ya, jerubu.
0: Ada beberapa masyarakat yang sudah terkena asap ini, sudah melaporkan juga kurang lebih ada 3 yang menyampaikan memang kabut semakin tebal dan dampaknya saya sendiri juga merasakan. Baik Ibu, berbicara masalah koperasi Merah Putih ini memang menjadi skala prioritas nasional. Pertanyaannya, kita mulai dari konsep besar ini, apa sebenarnya revolusi ekonomi yang ingin diwujudkan pemerintah melalui koperasi Merah Putih, dan mengapa koperasi ini dianggap menjadi salah satu kunci kebangkitan ekonomi desa, Bu?
1: Oke. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pemirsa RRI dimanapun berada, izin kami mewakili Kepala Dinas dalam hal ini menyampaikan terkait Koperasi Merah Putih. Nah, kenapa koperasi sebagai salah satu pembangkit ekonomi? Kita ketahui bersama bahwa koperasi merupakan soko guru, itu dulu kita harus pahami. Dan seiring waktu di 2025 muncul KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa harapannya Koperasi Merah Putih itu sebagai wadah di masyarakat desa untuk bersama-sama mengelola

0: koperasi atau mengelola potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini melalui koperasi. Melalui koperasi yaitu melalui hasil pertaniannya, hasil perikanannya, perdagangannya maupun usaha masyarakat yang dapat dikelola. Dan juga selain dapat dikelola, juga koperasi bisa memasarkan dan mengembangkan secara bersama-sama. Sehingga perputaran uang itu tidak hanya keluar dari desa tetapi dapat berputar dan memberikan manfaat kepada masyarakat di desa. Itu yang dapat kami sampaikan terkait pembangkit ekonomi di desa, gitu, Pak. Ya.
1: Baik, Bu Asna, selain itu, Nunukan ini kan merupakan wilayah perbatasan dengan karakter geografis yang sangat beragam. Apakah model koperasi Merah Putih di Nunukan ini akan dibuat seragam atau disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, Bu? Ini kan kita ada, kalau tidak salah, 232 desa. Ada beberapa desa lagi yang dimekarkan. Bagaimana itu, Bu?
0: Baik, kalau berbicara keseragaman itu memang di aturan itu sudah ada keseragamannya, ya. Tetapi ada satu poin yang terakhir, itu menyesuaikan dengan potensi desa yang ada. Itu memang ada peluang untuk menyesuaikan dengan potensi desa yang ada. Contohnya kalau di wilayah Nunukan ini, terutama wilayah pesisir seperti yang di wilayah selatan itu, yang potensinya ada rumput laut, silahkan koperasi kelurahan mengembangkan potensi rumput laut yang ada di sana. Contohnya mungkin dia mau usaha penjualan atau penampungan atau apa, itu silahkan sesuai dengan potensinya. Contohnya mungkin juga di wilayah Sebatik ada beberapa yang wisata berupa mungkin jasa, itu bisa, karena memang di aturan itu ada membuat satu untuk sesuai dengan potensi wilayahnya, gitu.
1: Ibu, ini yang paling menarik juga nih, Bu. Kira-kira apa indikator konkret ini, Bu, yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa koperasi ini benar-benar aktif dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, Ibu? Jangan sampai hanya tertulis di atas kertas, tapi pada kenyataannya ini kita mencari mana ini koperasinya, mana ini koperasinya. Mungkin bisa jadi seperti itu, Bu, ya?
0: Iya.
1: Silakan, Ibu.
0: Ya. Jadi siap, kalau kita fokus di Merah Putih aja, ya.
1: Merah Putih.
0: Oke, ya. Siap. Jadi indikatornya itu memang, Pak, harus sebagaimana koperasi itu dia harus melibatkan masyarakat, gitu. Itu salah satunya. Jadi bukan hanya segelintir orang yang bermain di sana, tetapi harus semua masyarakat terlibat di dalam koperasi itu. Karena terus terang itu salah satu persyaratan. Memang kemarin di awal itu pembentukan ada 500 jumlah jiwa yang ada di situ, ya.
1: Satu koperasi Merah Putih 500
0: penduduk. Di wilayah desa. Itu awal sekali pembentukan, tapi seiring waktu itu ada kelonggaran-kelonggaran untuk pembentukannya. Nah, di sini mengatakan dia aktif atau seperti apa, kembali lagi ya ke desa dan koperasi di sana, seperti apa mereka mau menghidupkan koperasinya. Karena terus terang dari kami sudah berusaha juga, tapi kenyataan di desa itu yang seperti apa saat ini kita ketahui. Kesulitan anggaran, dalam tanda kutip, di awal memang ada anggaran yang dijanjikan untuk dalam menjalankan usahanya, tapi sampai saat ini belum ada anggaran itu. Itulah kenapa koperasi itu sebagian besar di Kabupaten Nunukan, mungkin se-Indonesia, belum berjalan atau bergerak sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.
1: Apalagi kondisi wilayah Nunukan ini memang berbeda lagi dengan tempat-tempat yang lain. Memang satu Kabupaten Nunukan tapi terdiri dari 3 titik, Bu, ya.
0: Iya,
1: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dataran Kalimantan. 232 desa, bagaimana untuk memantaunya dengan anggaran yang Ibu sampaikan tadi, ya. Tapi insya Allah semuanya berjalan step by step, sesuai yang kita harapkan nanti ke depan bisa terwujud. Tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada kerja keras yang harus dilakukan di sana. Ibu, ini yang paling menarik, Ibu. Potensi Nunukan ini besar sekali, sangat besar, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan yang tidak kalah menariknya sampai saat ini masih ada yang mak betang rumput laut. Nah, kira-kira bagaimana koperasi Merah Putih ini akan menjadi mesin yang menghubungkan potensi tersebut dengan pasar, Ibu?
0: Baik, karena di Kabupaten Nunukan ini ada di beberapa, ya, contohnya untuk wilayah Nunukan Selatan, wilayah Nunukan juga ada beberapa, dan juga Pulau Sebatik, itu ya kita fokusnya di situ kalau berbicara rumput laut. Mudah-mudahan ada koperasi Merah Putih yang melirik ke sana. Karena terus terang memang di Kabupaten Nunukan ini dari 232 yang kita sampaikan, belum masuk yang pemekaran di 2026 ini, nah itu ada 171, ya, desa Merah Putih dan kelurahan yang sudah terbentuk, dan yang sedang berjalan ini sudah, alhamdulillah, sudah ada dua, walaupun memang jauh dari kata progresnya meningkat ya, tapi alhamdulillah sudah ada yang bisa berjalan gitu, dan alhamdulillahnya juga sangat aktif. Nah yang dua ini memang terus terang belum ada di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, maupun di wilayah Semenggaris gitu ya, atau Krayan. Nah yang alhamdulillah eksis ini adalah wilayah Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan satu lagi wilayah Srinanti, Desa Srinanti.
1: Oh itu sudah berjalan Bu ya?
0: Ya alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan itu bukan di wilayah sebetulnya yang sangat kami harapkan untuk bisa berjalan gitu, tapi yang berjalan ya dari sana gitu.
1: Yang dari sana ya, masuk kategori wilayah 3 Bu ya, ya. Yang tidak disangka-sangka di daerah Parak malah itu yang berjalan ya, dengan baik. Alhamdulillah Bu ya, ya
0: betul.
1: Desa Srinanti baik. Bu, saya mengkonekkan dengan tadi, memang yang Ibu sampaikan awal, salah satu anggaran tadi, memang kan salah satu persoalan klasik masyarakat desa ini adalah akses modal Ibu. Nah sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih dan nantinya mampu menjadi solusi permodalan, tapi nanti ke depan menjadi solusi permodalan masyarakat tanpa justru menjerat anggota dengan beban utang seperti itu Bu.
0: Jadi baik, memang di awal pembentukan itu karena memang sudah lebih duluan muncul itu pinjaman modal 3 miliar itu dulu ya, itu. Nah kalau kita bicara dulu dan sampai sekarang, rata-rata Koperasi Merah Putih memang pada saat pembentukan itu memasukkan usaha simpan pinjam. Nah ke depan awal seperti ini gambarannya bahwa simpan pinjam itu kedepannya bisa dimanfaatkan oleh anggota dalam menjalankan usahanya, seperti itu sebetulnya, dengan tidak membebankan dengan biaya bunga yang tinggi. Itu awalnya, tapi sampai sekarang belum ada.
1: Untuk memutus mata rantai rentenir yang menjerat, ada yang sampai 30% itu Bu ya.
0: Seperti itu.
1: Baik, tinggal menunggu saja waktunya kapan berjalan ya Bu ya. Wah, tapi lumayan besar 3 miliar itu dipakai
0: itu,
1: untuk
0: itu awalnya janjinya ya, janjinya. Tapi berubah seiring waktu, ada beberapa faktor yang berubah-berubah sehingga kita juga tidak bisa
1: bergerak sampai saat ini Bu ya, betul. Karena dana yang ditunggu itu belum ada juga, belum turun Bu ya,
0: belum ada
1: sama sekali untuk di Kabupaten Nunukan
0: belum
1: Bu.
0: Ada Pak.
1: Tapi yang tadi dua koperasi sudah berjalan itu
0: alhamdulillah kedua koperasi itu menjalankan daripada modal si koperasi itu sendiri, yaitu berupa dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
1: Ternyata bisa seperti itu Bu ya, tanpa harus menunggu modal
0: betul
1: yang dijanjikan
0: sekali
1: oleh pemerintah. Ketika potensi koperasi itu bisa dijalankan sendiri tanpa mengharapkan modal itu, silahkan dijalankan.
0: Silahkan, karena izin Pak, kalau koperasi sebetulnya itu kan kemandirian si koperasi sebetulnya, cuma karena Merah Putih ini sangat berbeda dengan koperasi non-KDMP atau koperasi konvensional, sehingga koperasi itu sangat tergantung dengan bantuan modal ke depannya. Nah, kalau yang kedua ini tidak, mereka tidak sebetulnya mereka juga sangat butuh itu, tapi kebetulannya dan alhamdulillahnya kedua koperasi ini menemukan pengurus yang cocok sehingga koperasi itu bisa berjalan gitu. Nah, sebetulnya koperasi yang lain juga cocok ya, cuman karena mereka kesulitan keterbatasan anggaran untuk menjalankan usahanya.
1: Baik.
0: Nah, kalau yang ini alhamdulillahnya si pengurus ini cocok nih dengan anggotanya sehingga bisa dia menjalankan usahanya gitu.
1: Baik. Berarti bisa dikatakan Bu, salah satu yang menentukan koperasi ini bisa berjalan atau tidak dari pengurus.
0: Siap.
1: Ketika pengurus satu server ya, satu pemikiran, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan yang muaranya untuk kesejahteraan para koperasi dan anggotanya
0: anggota,
1: pasti berjalan.
0: Siap.
1: Meskipun dana banyak, ketika para pengurus tidak searah dan sejalan, pasti akan gugur juga di tengah jalan nih.
0: Akan terseleksi oleh alam lah.
1: Akan terseleksi oleh alam. Dan memang ini cukup penuh kehati-hatian juga Bu ya, karena berbicara 3 miliar itu cukup besar. Andai kan kalau itu dikucurkan, namun ketika para pengurusnya tidak sepemahaman, ini harus dipertanggungjawabkan. Berarti berat juga tugas Ibu Hasna ini memantau kira-kira gitu, dan 232 desa. Waduh, ya. Bukan sebuah tugas yang ringan. Baik, tapi itu adalah amanah, ketika dijalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan, kita jalankan saja. Kita mudah-mudahan sesuai dengan harapan dari pemerintah. Baik, Bu, yang menarik lagi nih Bu Hasna, kira-kira bagaimana strategi pemerintah ini agar koperasi tidak kalah bersaing dengan toko modern, distributor besar, maupun pelaku usaha dari luar daerah?
0: Kalau terkait persaingannya dan berusaha bertahan, insya Allah, karena Koperasi Merah Putih itu rata-rata kalau kita melihat di aturan, di juknis itu, dia terkait dengan barang-barang subsidi. Contohnya pupuk subsidi, tabung gas LPG yang subsidi, yang barang intinya sebagian besar itu mengelola barang subsidi, sehingga itu diharapkan mampu bertahan, mampu bersaing dengan toko kelontong atau toko-toko yang ada di sekitar koperasi dan sekitar masyarakat yang ada, seperti itu.
1: Oh, koperasi Merah Putih memang dikhususkan untuk barang-barang subsidi, Bu ya.
0: Sebagian besar,
1: sebagian dia, besar.
0: Memang ada, sudah ada ini ya. Kan ada 7 tuh ya. Sembako, klinik desa, apotik desa, terus tabung gas LPG
1: yang 3 kg itu.
0: Iya, itu seperti itu. Kalau di aturan yang kami dapat ya seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan ke depannya itu.
1: Oh, kalau itu bisa berjalan itu luar biasa tuh, Bu. Lebih mudahkan lagi sebenarnya masyarakat. Tinggal anggarannya lagi ini yang ditunggu-tunggu, kapan ini yang dikucurkan.
0: Dan memang pengawasannya itu ketat, Pak, karena barang subsidi.
1: Barang subsidi ya. Ketat. Tapi sebenarnya ketika itu berjalan dengan baik, yang paling terbantu masyarakat.
0: Masyarakat
1: ya?
0: Betul.
1: Kalau dari aturan juknisnya yang ya, dibaca
0: betul.
1: Ya.
0: Aturan masyarakat dan anggota koperasi lah.
1: Saya pun menunggu-nunggu seperti itu.
0: Tergantung domisilinya, Pak. Bapak sungguh anggota nggak, Pak? Bapak domisili di mana?
1: Aku di Nunukan Timur.
0: Oh, berarti harus iya. Daftar di Kelurahan Nunukan Timur,
1: iya.
0: Pak.
1: Sebenarnya kita satu RT, Ibu. Aja tidak pernah ketemu, kesibukan masing-masing di kantor, Bu ya. Tapi Ibu selalu saya lihat kalau ke pasar, saya lewat kantor, oh ada Bu Asna sana. Oke, itu bagian dari pemantauan koperasi, Bu.
0: Nunukan sempit, Pak.
1: Nunukan sempit. Baik, Bu Asna, ini juga tidak kalah menarik. Nah, kita tahu bahwa di era digital nih, Bu Asna ya, koperasi itu tentu dituntut menggunakan hal-hal yang modern, Bu. Apakah koperasi Desa Merah Putih di Nunukan ini akan diarahkan masuk ke sistem digital, marketplace, kemudian pembayaran digital hingga pemasaran online, atau seperti biasa-biasa saja yang ada saat ini, atau gimana, Ibu?
0: Kalau kita bicara terkait market digital apa segala, yang kedua koperasi ini alhamdulillah salah satunya sudah memanfaatkan itu.
1: Oh.
0: Ya, dan juga terus terang memang kalau koperasi Merah Putih kan dia ada aplikasinya sendiri, dia keaktifan koperasi itu melalui aplikasi itu kita bisa baca. Di situ salah satu arah bagaimana memodernkan si koperasi Merah Putih. Itu ada satu aplikasi namanya Simkopdes. Di situ semua dilaporkan kegiatan usaha perkembangan koperasi Merah Putih di situ. Jadi itu salah satu arah pemerintah bagaimana koperasi itu bisa menjadi modern, dengan contoh pelaporannya, pergantian pengurusnya, terus perkembangan usahanya, itu semua dilaporkan. Itu sudah salah satu bentuk modernisasi koperasi gitu. Kalau untuk usaha penjualannya secara kiris itu sudah kita arahkan, tapi memang masih belum maksimal karena baru 2 ya. Sehingga dan juga di desa
1: ya.
0: Posisinya agak jauh terkait dengan akses jaringan ya. Itu sedikit sulit. Terus terang kami belum lama ini dari wilayah Tetaban mati lampu, mereka mengandalkan Starlink itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain.
1: Aduh.
0: Ya, jadi tidak ada. Kita sempat ikut dengan salah satu bidang di Dinas Koperasi, itu bidang UKM, kemarin kita ikut sekalian mereka melaksanakan pelatihan terhadap beberapa pelaku usaha, dan juga koperasi kita alhamdulillah terlibat di situ. Pada saat mereka lakukan pengisian tugas dari narasumber secara online, itu pas mati lampu Starlink mati, ikut mati juga.
1: Aduh.
0: Karena mengandalkan listrik. Nah, seperti itu. Jadi enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Tantangannya di situ berat sekali, Bu ya. Anggarannya belum turun, mati lampu pula lagi, ini bagaimana dari lagi nih?
0: Mengandalkan Starlink. Pakai listrik.
1: Iya. Memang wilayah 3T memang masih serba kekurangan. Tapi ini tanda kutip sebagai sinyal memang untuk wilayah 3T yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan, masih butuh sentuhan langsung, tangan langsung pemerintah pusat yang tidak hanya membebankan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. Dan ini bukan hal sepele, ini hal luar biasa, karena ini masuk skala prioritas Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkaitan dengan koperasi Merah Putih, mulai dari penurunan dana tersebut dan penguatan sistem PLN yang ada di wilayah perbatasan, termasuk jaringan Starlink yang ada, itu mungkin perlu diperbanyak dan tersebar di seluruh desa yang ada. Biasanya Starlink ada satu Starlink membackup sampai 5 desa, 10 desa, tapi kita harapkan setiap desa ada Starlinknya, sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Desa Merah Putih ini sesuai dengan harapan, dan kita harap tahun 2027 kucuran dana tersebut bisa segera ada dan masyarakat bisa menikmati langsung yang selama ini koperasi desa diharapkan bisa memberikan dampak langsung kesejahteraan kepada masyarakat, apalagi menyediakan barang-barang subsidi seperti tabung gas dan sebagainya. Baik Bu, ini yang tidak kalah menariknya, kira-kira kalau ini saja kita menggambarkan ketika koperasi Merah Putih ini sudah berjalan sebagaimana dengan juknisnya, untuk memastikan pengelolaan koperasi ini benar-benar transparan nanti sehingga masyarakat ini percaya, nantinya tidak menutup kemungkinan ada yang menitipkan modal dan usaha mereka kepada koperasi Merah Putih nanti ke depan, Ibu harus transparan sehingga oh ini tidak ada permainan-permainan, gimana itu Bu?
0: Jadi gini, kita selalu meminta kita kan sudah berusaha nih dengan melatih pengurus di awal pembentukannya, yeah. Dari kementerian sudah memberikan kita kesempatan untuk pengurusnya mengikuti pelatihan itu, sudah dilatih bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana sebagai pengurus itu harus bertindak, sebagai pengawas itu seperti apa, itu sudah dilatih ya. Tapi memang itu masih sangat jauh daripada kata sempurna karena memang namanya kalau pelatihan ada yang yang kita berikan secara online, ada juga secara langsung dan kurang maksimal karena cuma 2 hari. Yang itu salah satu usaha kami supaya bagaimana koperasi itu dia transparan, karena pada saat pelatihan itu kita memberikan materi terkait dengan transparansi keuangannya si koperasi, terus bagaimana si pengurus itu mengelola koperasinya sehingga menimbulkan kepercayaan kepada anggota dan membuka wawasan kepada masyarakat supaya mau ikut bergabung di koperasi. Karena terus terang di koperasi ini kan taunya mereka itu adalah untuk simpan pinjam uang gitu. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Nah, di awal itu yang harus kita edukasi dulu pengurus, bahwa sampaikan kepada calon anggota atau masyarakat yang ada yang belum bergabung bahwa tidak, koperasi itu bukan hanya serta-merta untuk simpan pinjam uang, tetapi juga untuk usaha-usaha lain bisa kita kembangkan di dalam koperasi itu, dan juga intinya koperasi itu insya Allah akan mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitar koperasi. Itu yang kami edukasi di awal kepada pengurus yang sudah dibentuk pada tahun 2025, dan alhamdulillah itu hampir semua pengurus sudah kita latih baik yang di wilayah Nunukan, kita laksanakan di Nunukan, yang di wilayah Sebuku kita gabungkan di Tulin Onso, yang di wilayah Lumbis Ogong, Pansiangan dan Hulu itu kita gabungkan di wilayah Lumbis. Nah, untuk wilayah Krayan, karena kita pelaksanaannya akhir tahun dan juga kita keterbatasan anggaran untuk ke sana, sehingga kita laksanakan secara daring waktu itu. Dan juga yang bisa gabung di Nunukan kita ikutkan di Nunukan. Itu awal-awal kita latih mereka bagaimana supaya bisa koperasi itu transparan lah ke depannya. Di penguatannya itu dulu kita sampaikan gitu.
1: Oke, berarti bahwa memang koperasi Merah Putih ini bukan hanya ditujukan untuk tempat simpan pinjam, malah justru ini akan diarahkan menjadi pusat produksi, distribusi, pemasaran, dan tidak menutup kemungkinan perdagangan produk unggulan desa bisa dipasarkan di situ.
0: Betul,
1: Bu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Secara bertahap, secara bertahap.
0: Mimpi kita ke depan Pak.
1: Mimpi kita ke depan.
0: Pak Prabowo dan mimpi kita semua
1: iya,
0: gitu. Iya,
1: dan kita berharap 2027 sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Amin. Dan pada intinya nanti sesuai juknisnya itu bisa tercapai. Dan Ibu, khusus untuk wilayah perbatasan, harga barang dan biaya logistik ini kan menjadi persoalan tersendiri nih Bu. Kira-kira apakah koperasi ini bisa jadi nanti instrumen untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menekan harga kebutuhan masyarakat Bu?
0: Nah, itulah Pak salah satu alasan kenapa koperasi itu ada di setiap lurah dan setiap desa.
1: Lurah Bu ya?
0: Setiap kelurahan, setiap desa itu ada. Karena itulah salah satunya menekan harga, memberikan masyarakat harga yang sesuai yang sebetulnya yang harus mereka dapatkan. Karena terus terang kemampuan daya beli masyarakat itu kan berbeda-beda, dan sasarannya ini minimal kita bisa menyasar masyarakat yang menengah ke bawah. Itu sebetulnya kenapa barang subsidi itu harus dikelola oleh koperasi.
1: Baik, Ibu kita tahan dulu Bu ya. Coba saya baca SMS yang masuk Bu ya. Ini dia. Oke, ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya Arman. Kira-kira yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana peluang koperasi Desa Merah Putih untuk mengangkat produk lokal Nunukan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tersendiri tetapi mampu menembus pasar nasional bahkan Malaysia. Wah, ini bahkan Malaysia nih, Bu. Ini pertanyaannya nih, Bu. Arman ya. Kayaknya sebatik nih Arman. Silakan, Ibu.
0: Baik, terima kasih Mas Arman, sangat baik ya pertanyaannya. Memang koperasi itu kan sudah berbadan hukum. Ya, karena dia sudah berbadan hukum, peluangnya untuk melakukan ekspor impor itu bisa. Dan insya Allah di dinas kami itu, dinas koperasi itu cukup komplit ya, cukup lengkap di sana. Mulai usaha itu mau bertumbuh, koperasi itu belum punya izin kita bisa fasilitasi, koperasi itu belum punya fasilitas peralatan atau apa, itu insya Allah bisa kita fasilitasi dalam hal mungkin merekomendasi atau memberikan pernyataan bahwa usaha ini memang berjalan atau apa, itu kita ada. Dan juga untuk melaksanakan ekspor impor itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Nah, di dinas kami juga itu ada yang mengelola hal itu gitu. Kita ada dinas, bidang perdagangan, kita ada bidang metrologi, kita ada bidang industri, kita bidang UKM, dan satunya lagi bidang koperasi. Nah, di situ sangat lengkap di situ. Jadi ibarat kata kalau PTSP dia satu pintu di situ semua, Pak. Kalau berbicara dinas terkait dengan usaha ya. Nah, kalau untuk karena mengembangkan wilayah potensi desa, potensi yang ada di daerahnya, dan untuk melakukan ekspor tidak menutup kemungkinan koperasi itu bisa gitu. Nah, terutamanya untuk wilayah sebatik dan nunukan, saya rasa itu tidak menutup kemungkinan masyarakat pelaku usaha yang kecil-kecil aja bisa melakukan, apalagi kalau koperasi gitu. Seperti itu.
1: Iya ya, peluang itu semua terbuka.
0: Terbuka, Pak. Sepanjang silahkan. Mas Arman, kalau ini usaha koperasinya belum jalan di sana, bisa datang ke kita seperti apa. Nanti kita bisa ini hubungkanlah ke koperasinya gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Mas Arman yang punya mungkin dia punya usaha atau punya barang yang cocok nih bisa diekspor keluar, tapi dia belum punya jalan nih, belum tahu seperti apa. Nah, itu insya Allah bisa, Pak. Mudah-mudahan dengan beliau masuk ke koperasi itu bisa berjalan walaupun tanpa menunggu anggaran atau modal dari pemerintah pusat gitu.
1: Iya, baik. Nanti kalau menunggu anggaran itu agak lama, bisa jalan di tempat.
0: Betul.
1: Tapi kalau dengan ada anggaran yang ada saat ini, tapi didukung dengan para manajemen yang satu server, satu pemikiran, satu visi, satu jalan, dan satu tujuan, insya Allah koperasi itu bisa tepat sasaran. Bisa
0: dibuktikan dengan yang dua itu, Pak. Saya tetap optimis, Pak, karena ada dua koperasi yang non bantuan pemerintah ya, ibarat katanya, dalam artian bantuan modal ya, dan tanda kutip itu mereka bisa berjalan
1: sampai saat ini, Bu ya,
0: sampai saat ini. Malah itu penyetor pajak, salah satu termasuk penyetor pajak yang besar itu, Pak, dari koperasi Tetaban itu.
1: Pokoknya seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan termasuk mereka.
0: Salah satunya. Kami langsung dihubungi dari Kementerian Pajak, Pak, waktu itu. Jadi kami kayak koperasi mana nih yang transaksinya hampir 1 miliar gitu waktu itu. Itu 2025 awal 2025. Pembentukannya, ya, seperti itu. Waktu itu ya. Gitu.
1: Kalau sekarang itu lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Kita harapkan semakin besar pajak dibayar, berarti semakin besar pertumbuhan koperasi tersebut. Amin. Dan itu bisa tidak menentu kemungkinan, Bu ya, bisa jadi cikal bakal ikon koperasi di wilayah perbatasan Indonesia ya.
0: Betul, Pak, kemarin
1: bukan hanya Nunukan, Indonesia ya, perbatasan Indonesia.
0: Jadi Sekaltara kemarin itu kan se-Indonesia ada magang koperasi koperasi Merah Putih ya khusus. Nah, alhamdulillah itu salah satu pengurus koperasi di Desa Tetaban itu diundang sebagai peserta magang itu di Jawa Timur kemarin. Baru tanggal 31 Agustus kemarin baru kembali gitu.
1: Diundang khusus.
0: Iya, diundang khusus. Kita Sekaltara itu hanya Nunukan yang diundang. Dan yang lainnya itu perwakilan dari Aceh, Sumatera, Sulawesi. Jadi tidak banyak pesertanya. Dan salah satunya itu dari Desa Tetaban itu.
1: Wah, ini desa-desa yang tidak pernah diharapkan malah itu. Betul, yang Pak, membawa nama Koperasi Merah Putih ke tingkat nasional.
0: Itu kalau Bapak pernah ke Tetaban pasti tahu seperti apa wilayahnya di sana.
1: Satu kali saya ke sana.
0: Oh ya, kan harus lewat jembatan gantung gitu. Jauh.
1: Itu pun 2011. Tetaban, Bu.
0: Bapak bisa sudah sih ada kemajuannya, sudah lumayan.
1: Sudah ada perubahan, Bu, Ibu ya. Iya,
0: betul.
1: Tuh 2011 bisa dibayangkan, Bu, di Tetaban pada waktu itu lagi peliputan khusus terkait tentang wilayah-wilayah perbatasan.
0: Iya.
1: Baik, Ibu, ini cukup menarik koperasi Merah Putih tentu memang berbeda dengan koperasi biasa yang selama ini berjalan. Koperasi biasa yang selama ini sudah berjalan sejak dulu masih terus juga bergerak. Dengan hadirnya koperasi Merah Putih ini tentu saling mendukung antara koperasi yang selama ini sudah berjalan dan koperasi Merah Putih yang lebih fokus kepada barang subsidi, termasuk juga simpan pinjam, bahkan akan terus dikembangkan untuk mengembangkan potensi-potensi produk lokal yang ada di desa dan di kelurahan termasuk di kecamatan. Pertanyaannya ini Bu, apa kira-kira nanti ke depan bentuk pengawasan yang disiapkan pemerintah? Nah, jika nanti ke depan anggaran sudah ada, kemudian terjadi penyalahgunaan dana ini, konflik kepentingan, atau koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penindakannya sesuai dengan juknis-juknisnya Bu? Kalau sudah ada anggarannya, ya, antisipasi memang.
0: Jadi ini kan Pak, di koperasi itu ada, kalau kita berbicara normalnya koperasi, ya, baik Merah Putih maupun konvensional atau ya, non KDMP. Nah, kita di koperasi itu kan ada kepengurusannya, ada pengurus, ada pengawas. Ya. Di awal itu internal kepengawasannya dulu yang berbicara, yang bermain. Nah, itu kewajibannya si pengawas. Nah, kalau kita berbicara Merah Putih, pengawasnya itu secara ex officio itu adalah kepala desa dan lurah.
1: Iya.
0: Itu wajib ya, dia mengikat, melekat tugas dan tanggung jawabnya, melekat si kepala desa maupun lurah wajib sebagai ketua pengawas koperasi. Nah, karena kalau aturan seperti itu ya, karena si pengurus koperasi mengelola anggaran, berarti pengawas ini harus proaktif nih terhadap usaha yang dijalankan koperasi. Dia harus setiap saat mengecek bahwa seperti apa nih koperasinya, usaha kita berbicara ke depannya, uang sudah ada ya, koperasi sudah jalan. Nah, pengawasan si pengawas ini harus melekat, karena terus terang uang itu kan besar Pak.
1: Besar.
0: Maksimalnya kan 3 miliar iya, kan tidak, belum tentu juga sih semuanya dapat 3 miliar iya, tapi disesuaikanlah dengan kemampuan atau kapasitas atau apalah iya, yang dijalankan si koperasi itu. Intinya kita mendengarnya iya, 3 miliar iya, maksimal bantuannya. Nah, ya tanggung jawab si pengurus yang mengelola anggaran yang ada, tanggung jawab atau tugas si pengawas adalah mengawasi si pengurus menjalankan usaha koperasi. Seperti itu. Itu yang internalnya. Kalaupun dia itu keluar masalahnya tidak bisa ditangani oleh si pengawas, pasti dilaporkan ke dinas. Nah, itu seperti itu dulu kalau terkait dengan keuangan ya, dalam artian yang masih normal-normal nih, masih berarti itu masih di kita dinas yeah, koperasi selaku pembina. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana, itu bukan hanya teman-teman dinas koperasi menjadi wewenang kami nih, tetapi ada yang terlibat, contohnya itu mungkin inspektorat atau penegak hukum gitu. Seperti itu pasti akan terlibat semua.
1: Baik, saya mau tekankan tadi Bu, semua koperasi Merah Putih ini itu pengawasnya dari lurah ya, khusus untuk kalau di kelurahan.
0: Iya, dari kelurahan itu lurah,
1: langsung lurah ya.
0: Lurah wajib sebagai ketua.
1: Wajib di situ sebagai ketuanya. Oke. Ini lebih kuat pengawasannya kalau dengan sistem seperti itu. Dan bertambah juga tugasnya
0: lurah. Lurah dan bulurah. Betul.
1: Lurah dia harus memantau terus, jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena dampaknya juga dan risikonya juga ada ke Pak Lurah. Jadi iya, Pak Lurah harus perkuat pengawasannya. Baik, Ibu. Nah, ini tidak kalah menarik juga ini. Jika kita berbicara ini, jika 5 tahun ke depan koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar berhasil, nah, kira-kira perubahan besar seperti apa yang Ibu inginkan masyarakat Nunukan rasakan ini, dan apa pesan Ibu kepada masyarakat agar mau ikut memiliki, menghidupkan dan membesarkan koperasi di desanya?
0: Harapannya itu ya, ya masyarakat jadi mandiri, masyarakat ya, ya, tidak tergantung, masyarakat tangannya tidak keat begini, tidak meminta gitu.
1: Tidak meminta.
0: Betul. Harapan kami seperti itu, masyarakat sejahtera gitu. Karena kenapa koperasi itu mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Itu harapan besar kami, supaya masyarakat tidak lagi mengeluh-ngeluh, kenapa ini pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan, pemerintah tidak memberikan bantuan, pemerintah tidak ini, tidak itu. Nah, itu harapan kita meminimalisir itulah. Karena dengan adanya usaha koperasi, koperasi itu bisa mandiri, sehingga masyarakat ataupun anggotanya tidak terlalu sangat berharap kepada pemerintah. Karena kemandirian si koperasi inilah membuat si anggota itu sejahtera gitu. tidak baik, terlalu berharap baik kepada pemerintah dalam artian mendapatkan bantuan atau apa-apa itu ya, seperti itu.
1: Tidak ada lagi meminta-minta dan tidak ada lagi suara-suara keluhan
0: ya,
1: yang membuat telinga semakin memanas begitu Bu ya. Sebenarnya keluhan bagian daripada membangkitkan, tapi kalau setiap hari mengeluh ya, gimana betul mau jalannya ya, ya harusnya kita bergerak, dan keluhan itu salah satu sumber bencana kalau mengeluh terus. Lebih baik melakukan sebuah langkah yang cepat, tepat, dan bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi tanpa harus mengeluh dan meminta yang

0: Ibu tadi sampaikan. Baik, Ibu, dari saya buka lagi, Bu, ya. Oh, Nana Semangkadu.
1: Oh iya.
0: Nana, Bu Nana Semangkadu. Wah, ini kayaknya Bu Nana ada anaknya nih. Nah, apa yang harus dilakukan generasi muda desa agar apa ini tidak hanya menjadi penonton, anggota koperasi, Bu, tetapi bisa menjadi penggerak bisnis, inovasi dan digitalisasi koperasi di wilayahnya? Wah, ini bagus pertanyaannya nih, Bu. Bu Nana Semangkadu. Jadi bukan hanya penonton, tetapi dia bisa menjadi penggerak bisnis, inovasi dan digitalisasi koperasi di wilayahnya. Dia buka, bisa buka koperasi-koperasi yang lain ceritanya.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya, dan ini sangat memicu kami nih bagaimana. Ya, jadi kalau putranya atau putri Bu Nana itu punya punya imajinasi yang sangat tinggi nih sepertinya, dan punya semangat yang sangat baik terkait dengan perbaikan ekonomi ke depan, terutama untuk dirinya sendiri lah, ya, anak muda. Bersyukur kita ada anak muda yang punya visioner gitu, untuk menjadi yang berkembang seperti apa. Nah, saran saya, Bu, untuk Bu Nana ini bisa datang ke kantor lah. Paling tidak kita bisa kembangkan nih apa nih yang Bu Nana butuhkan saat ini. Apakah dia sudah punya usaha, dia belum memiliki izin, atau apakah dia belum punya usaha, mau berusaha seperti apa? Insya Allah bisa kita fasilitasi. Paling tidak kita mengedukasi dulu deh si si teman-teman atau anak-anak muda yang ada gitu. Dia tidak hanya menjadi penonton nanti ke depannya dengan kita melatih. Kan kita di Pemda ini banyak ya. Kita ada BLK, kita ada Dinas koperasi itu sangat luas sih. Banyak sih. Nanti berkembang kemana-mana nih jadinya. Intinya seperti itulah. Silahkanlah. Jangan hanya jadi penonton. Proaktifnya si anggota, si anak muda ini dibutuhkan memang di koperasi, supaya koperasi itu bisa hidup gitu. Memang jangan hanya jadi penonton lah. Proaktifnya berikan saran, masukan kepada koperasi. Intinya kalau memang mau melihat koperasinya itu maju gitu. Dengan catatannya harus wajib simpanan, pokok simpanan wajibnya ya. Karena itu salah satu modal awal si koperasi bisa bergerak,
0: bisa
1: seperti itu.
0: Bergerak.
1: Jangan mimpi tinggi-tinggi tapi tidak ada gerakan di bawah, nah itu susah.
0: Cuma wacana saja.
1: Iya.
0: Ketika bangun dikira sudah berjalan, ternyata masih mimpi.
1: Masih mimpi.
0: Baik. Ini siapa lagi nih? Ada lagi. Saya habiskan saja pertanyaan-pertanyaan, Bu, ya.
1: Siap.
0: Biar semuanya bisa lega. Dari Lamadong. Lamadong, Bu, di Sebatik. Lamadong di Sebatik. Assalamualaikum, Ibu. Saya Lamadong di Sebatik. Yang saya mau tanyakan, kalau masyarakat ingin buka koperasi, apa saja syaratnya? Cuma topik kita ini masalah koperasi merah putih, tapi enggak apa-apa, Bu, disampaikan aja dah.
1: Baik. Ya, sebagaimana di peraturan tentang pembentukan koperasi itu ya, kita kita keluar, tapi
0: enggak apa-apa.
1: Peluang nih saya mensosialisasikan juga. Nah, persyaratan untuk membentuk koperasi itu minimal ada 9 orang yang berkumpul bersama, yang punya pemikiran yang sama, punya punya visi yang sama untuk membentuk satu koperasi. Itu persyaratan awal, itu ada 9 orang yang membentuk ya. Kalau dulu kan 20 sampai 25 orang ya baru bisa bentuk koperasi. Kalau saat ini cukup dengan 9 orang sudah bisa, minimal 9 orang. Itu dulu. Yang kedua, silahkan dirapatkan, dibahas terkait dengan usaha apa yang mau dijalankan, terus apa nama koperasi yang mau dibentuk ini, dan dia seperti jenisnya apa gitu. Selanjutnya juga si anggota koperasi itu kalau masuk di binaan pemerintah daerah kabupaten kota itu harus satu wilayah. Contohnya dia harus di Kabupaten Nunukan semuanya. Tidak boleh dari luar Kabupaten Nunukan, contohnya dari Malinau atau dari Tarakan, tidak boleh. Jadi kalau dari wilayah Nunukan itu bisa dari Sebatik, bisa dari Sebuku, bisa dari Sembangun, itu bisa semua.
0: Beda kecamatan tidak ada masalah.
1: Iya, beda kecamatan bisa. Itu yang awalnya. Setelah itu punya KTP-nya, dibuktikan dengan KTP ya, itu terus membahas simpanan pokok, simpanan wajibnya, terus di mana kedudukan koperasinya, itu sih yang intinya 9 orang itu dulu membentuk ini sebagai inisiator. Dan kalau mau lebih jelas lagi, silahkan bersurat atau ke dinas koperasi langsung minta difasilitasi untuk disosialisasikan seperti apa pembentukannya. Kami terbuka untuk itu.
0: Baik, Bu, saya mau tegaskan kembali tadi terkait tentang

0: tempat-tempat itu apakah memang harus miliknya sendiri? Kalau disewa enggak apa-apa atau bagaimana?
1: Pinjam pakai boleh.
0: Pinjam pakai boleh.
1: Boleh, silahkan.
0: Baik, baik, baik.
1: Kan itu
0: baik.
1: Untuk diketahui aja domisili koperasi itu di mana. Karena itu kan ibarat kata hanya sebuah kantornya gitu. Untuk menjalankan usahanya kan bisa di Pulau Sebuku atau di wilayah Sebatik, itu bisa gitu.
0: Itu sebagai identitas tempat.
1: Iya, identitasnya. Sebenarnya memudahkan kita, oh koperasi di sini. Untuk usahanya dia jalankan, oh ternyata di Sebatik jalan usahanya atau di Nunukan. Seperti itu kan banyak seperti itu.
0: Oke, baik Pak Lamadong, di Sebatik minimal 9 orang bisa melakukan rapat usaha. Apa nama koperasinya? Siapkan nama KTP, jangan sampai KTP-nya itu berasal dari kabupaten lain, kecamatan lain, tidak ada masalah selama masih satu kabupaten Nunukan. Kemudian apa yang mau dibuat? Simpan pokok dan wajib, nanti tinggal ditentukan seperti yang disampaikan, mau berapa per bulan, per tahun, seperti apa. Kemudian pastikan lokasi dan tempat kantor Anda sehingga memudahkan dinas UMKM untuk memantau, melihat dan membuat laporan setiap tahun. Jangan sampai tidak ada tempat, bingung orang untuk mencarinya, kemana tempatnya Pak Lamadong ini.
1: Nah, alamat palsunya Ayu Tinting nanti.
0: Ayu Tinting, oh iya, iya, adalah alamat palsu. Baik, ya, ini ya. Menarik sekali Bu Asna. Woi, tanpa terasa ini pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah, Bu Asna. Kira-kira closing statement yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Enggak apa-apa Bu, diperpanjang closingnya, digabung aja untuk koperasi biasa dan koperasi merah putih. Peluangnya seperti apa kedua koperasi ini ketika sudah berjalan dengan baik? Seperti apa dampaknya kepada pengurus maupun kepada masyarakat sekitar, pada umumnya masyarakat Kabupaten Nunukan dan beranda depan NKRI? Silakan Ibu.
1: Jadi ini ya Bapak Ibu, salah satu kelebihan koperasi itu adalah memang mungkin kita ada beberapa semboyan ya, belanja di luar itu harga boleh sama dengan toko kelontong di luar sana. Tetapi belanja di luar itu tidak ada gift yang kita harapkan di akhir tahun. Kalau koperasi, baik koperasi merah putih maupun koperasi non merah putih, itu dia ada SHU istilahnya, sisa hasil usaha. Itu yang mereka tunggu dan harapkan di akhir tahun. Itu salah satunya. Kalau kita berbicara terkait koperasi ya, di mana-mana semua sama. Tapi yang kita bisa dapatkan itu kalau di koperasi kita ada SHU. Ibarat kata kalau kita belanja di pasar, pulang kan kita dapat paling tidak kreseknya, berarti kresek jadi sampah gitu ya. Nah, kalau koperasi pulang belanja kita punya tabungan tuh. Akhir tahun kita pasti dapat gitu. Itu untuk kesejahteraan si anggota. Untuk
0: kesejahteraan gitu. Si anggota.
1: Gitu.
0: Baik, baik. Bu, saya hampir ketinggalan tadi. Apalagi masih ada enggak Bu sampai sekarang seperti sebelum-sebelumnya ada bantuan-bantuan untuk koperasi dari dinas, khusus koperasi memang betul-betul berjalan ya, bukan hanya koperasi atas nama saja tapi tidak ada laporan dan tidak berjalan, khusus yang memang sudah membayar pajak, laporan ini dan sebagainya, gimana itu Bu?
1: Nah, kalau berbicara bantuan, alhamdulillah sejak saya di dinas koperasi sudah ada ya bantuan. Kalau bantuan dana ya, bantuan uang ceritanya tidak ada.
0: Bantuan dalam bentuk infrastruktur seperti komputer
1: itu tidak ada.
0: Tidak ada juga Bu ya?
1: Tidak ada. Yang ada memang kita berupa pelatihan yang biasa kita ada itu pelatihan. Intinya pelatihan itu bisa mengedukasi si koperasi bagaimana merecharge ilmu pengetahuannya dan juga bisa memberikan support atau semangat kepada pengurus koperasi yang ada. Itu menyegarkan pengetahuannya dengan kita lakukan pelatihan, kita lakukan pendampingan, itu menurut kami jauh lebih besar daripada kita berikan bantuan modal yang terkadang menyulitkan si koperasi mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan, seperti itu.
0: Baik, luar biasa, ini cukup tepat sekali. Tak ada lagi bantuan-bantuan berupa dana tunai maupun bantuan operasional dan sebagainya, termasuk alat kantor untuk melengkapi koperasi. Tetapi kali ini dinas koperasi dan UMKM hadir memberikan pelatihan dan menyiapkan koperasi yang sudah siap, yang sudah ada dan siap melebarkan sayapnya ke seluruh tempat-tempat yang bisa memberikan kesejahteraan. Dan tak ada lagi yang akan menyulurkan tangannya untuk meminta, dan tiada lagi ke depan yang mengeluh karena tak ada jalan dan akses. Dinas koperasi dan UMKM terus terbuka hingga saat ini. Ketika Anda membutuhkan, silakan langsung datang komunikasi ke kantor tersebut. Pintu tetap terbuka dan Bu Asna pasti menunggu Anda setiap saat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan bahwa koperasi bukan sekedar papan nama di depan kantor. Koperasi adalah tentang keberanian masyarakat desa untuk berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis potensi lokal, maka desa bukan lagi sekedar pemasok bahan mentah, tapi desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dari Nunukan, dari wilayah perbatasan, kita ingin buktikan bahwa ekonomi kerakyatan bisa tumbuh dari desa dan memberi dampak untuk Indonesia. Saya Rusdi Mursalim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Alhamdulillah ya, di pagi hari tadi kita sempat dilanda hujan ya yang cukup deras. Mudah-mudahan bisa sedikit menghilangkan kabut asap ya. Saya sih berpikirnya wah mungkin hari ini sudah tidak ada lagi kabut asap kiriman. Tapi ternyata pada saat jalan menuju ke kantor RRI Nunukan ternyata masih ada. Masih ada beberapa wilayah yang saya lihat, wah betul-betul masih terselimuti kabut asap. Maka dari itu pendengar tetap selalu jaga kesehatan kita dengan menerapkan pola hidup sehat, menggunakan masker, kemudian kita memperbanyak minum air putih ya. Kita stop dulu deh minum es-esnya karena takutnya nanti bisa memperparah keadaan kita. Atau kita juga mengonsumsi makanan yang bergizi. Di kesempatan kali ini pendengar, saya Syasha menemani Anda. Saya buka segmen Kita Indonesia untuk edisi kali ini dan saya nantinya akan membicarakan seputar kuliner ya, tapi tidak hanya menginformasikan kulinernya saja, tapi di balik lezatnya kuliner yang akan saya hadirkan informasinya, bukan makanannya ya, itu ada sejarah-sejarah dari lahirnya kuliner tersebut. Pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan di FM 96,3 MHz.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, di balik kelezatan berbagai kuliner tradisional Indonesia, tersimpan kisah sejarah yang tidak selalu menyenangkan. Jadi, ada beberapa makanan khas Nusantara yang lahir dari masa-masa sulit, seperti kemiskinan, kelaparan, hingga penjajahan. Keterbatasan bahan pangan mendorong masyarakat pada saat itu untuk berkreasi memanfaatkan apa yang tersedia agar tetap bisa bertahan hidup. Dan seiring berjalannya waktu, makanan-makanan sederhana tersebut malah justru berkembang menjadi kuliner legendaris yang digemari hingga sekarang ini. Nah, di antaranya pernahkah Anda mendengar ataupun mencoba sate kere, pendengar? Sate kere adalah kuliner legendaris khas Solo dan Yogyakarta yang terbuat dari tempe gembus atau ampas tahu dan jeroan sapi. Sate ini kemudian disiram dengan sambal kacang yang kental, manis, dan gurih. Secara historis, nama kere ini berarti miskin dalam bahasa Jawa, merujuk pada asal-usulnya di awal abad ke-20 saat zaman penjajahan Belanda. Rakyat jelata yang tidak mampu membeli sate daging sapi murni menciptakan hidangan alternatif ini. Kini sate kere telah naik kelas loh, menjadi kuliner ikonik yang sangat digemari oleh wisatawan hingga kalangan pejabat. Nah, untuk sate gembus yang merupakan variasi utama sate kere terbuat murni dari potongan tempe gembus yang dimasak bacem. Teksturnya sangat lembut dan kenyal saat digigit. Kemudian untuk sate jeroan dan koyornya menggunakan potongan paru, usus babat, atau lemak sapi atau koyor bagi yang menyukai hidangan gurih hewani. Nah, itu dia pendengar untuk sate kere. Setelah sate kere ada lagi menu yang lahir dari masa sulit, yaitu tengkleng. Pasti Anda sudah tidak asing mendengar kuliner ini kan? Nanti saya kisahkan seperti apa sih sejarah lahirnya tengkleng ini. Tetaplah bersama RRI Nunukan.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk kuliner berikutnya adalah tengkleng. Jadi tengkleng ini adalah sup tulang kambing tradisional khas Solo yang berkuah kuning encer tanpa santan dengan cita rasa yang gurih, segar, dan kaya akan rempah. Hidangan ini mirip dengan gulai, namun memiliki konsistensi kuah yang jauh lebih ringan. Secara historis, tengkleng ini lahir dari kreativitas masyarakat Solo pada masa kolonial. Nah, saat daging kambing berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan dan kolonial Belanda, rakyat jelata memanfaatkan bagian sisa seperti tulang, kepala, kaki, dan jeroan kambing untuk diolah menjadi makanan yang sangat-sangat lezat. Nah, untuk variasi sajian tengkleng ini ada tengkleng kuah atau original, yang mana tulang dan jeroan kambing disajikan bersama dengan kuah kuning bumbu rempah encer yang segar dan sedikit pedas. Ada pula tengkleng goreng atau tengkleng bakar. Nah, tulang kambing yang sudah direbus matang, kemudian ditumis kembali dengan kecap manis dan bumbu kental hingga meresap dan memunculkan aroma karamelisasi yang sangat kuat.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, untuk makanan berikutnya yang merupakan makanan tradisional dari Indonesia juga adalah tiwul. Nah, ini adalah makanan tradisional khas Jawa yang sangat ikonik di wilayah Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan yang terbuat dari tepung gaplek atau singkong yang dikeringkan. Tiwul ini memiliki tekstur berpasir yang lembut dan pulen saat dikunyah. Secara historis, tiwul merupakan makanan pokok alternatif pengganti nasi beras pada masa penjajahan Jepang dan Panceklik. Karena kondisi geografis perbukitan kapur yang kering seperti di Gunung Kidul, lebih ramah untuk pohon singkong jika dibandingkan dengan padi. Masyarakat mengolahnya menjadi tiwul, dan saat ini tiwul telah naik kelas menjadi jajanan pasar dan oleh-oleh khas yang sangat digemari. Dan pendengar, untuk sajian tiwul, ada tiwul manis. Adonan tepung gaplek dikukus bersama sisiran gula merah atau jawa, lalu disajikan dengan taburan kelapa parut gurih. Kini juga tersedia varian rasa yang kekinian seperti rasa coklat, bahkan rasa keju yang disukai oleh banyak masyarakat. Kemudian ada juga varian nasi tiwul. Nah, tiwul tawar tanpa gula yang murni berfungsi sebagai pengganti nasi. Sangat nikmat jika disantap dengan lauk tradisional seperti sambal bawang, ikan asin, gulai, urap, hingga olahan belalang goreng loh. Jadi pendengar, kalau di daerah Gunung Kidul atau ketika Anda berkunjung ke Yogyakarta, rasanya kayak kurang sah aja kalau misalnya Anda nggak cobain atau menikmati tiwul hangat yang otentik ya, khas Gunung Kidul atau khas Bantul pendengar. Nah, itu dia, baru tiga, masih ada lagi loh sebenarnya ya. Masih ada kuliner kerak telur misalnya khas Betawi, dan ada juga kuliner ampo. Ini merupakan camilan unik khas dari Tuban.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: aku.
1: Informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspadai cuaca ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
2: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
2: Benar, Kak, juga info tuh, Dek. Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
2: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
1: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
2: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
1: Oke, Dek, Kak. Sip.
3: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
4: Tahukah Anda? Kalimantan

0: spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk lagu pop Indonesianya, karena selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Baik pendengar, sebelum kita akan ikuti dinamika olahraga, saya akan hadirkan terlebih dahulu ya informasi di siang hari ini dan berkaitan dengan kabut asap. Jadi pendengar

0: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, melanjutkan informasi terkait Kabupaten Nunukan yang ternyata memperpanjang belajar dari rumah. Jadi sebelumnya pembelajaran dari rumah diberlakukan selama 3 hari, yakni dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut kini diperpanjang lagi selama 2 hari mulai 3 September hingga 4 September 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Hajah Erlina menjelaskan, perpanjangan belajar dari rumah telah disepakati bersama melalui rapat lintas sektor. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi udara yang belum membaik, dampak kabut asap juga masih menyelimuti wilayah Nunukan. Dan ia juga mengatakan perpanjangan belajar dari rumah menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap risiko kesehatan akibat paparan kabut asap. Menurutnya, peserta didik merupakan salah satu kelompok yang rentan juga terhadap gangguan kesehatan, termasuk ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store

pendengar, anak-anak dan kelompok rentan seperti lansia maupun ibu hamil itu memang sangat rentan karena dampak dari kabut asap ini bisa menyerang mereka dan bisa membuat saluran pernapasan anak yang masih berkembang itu serta sistem kekebalan tubuh mereka yang belum optimal membuat mereka bisa saja terjangkit risiko infeksi ISPA atau saluran pernapasan akut, iritasi parah, serta perburukan penyakit kronis. Nah, jadi ada memang beberapa dampak kesehatan bagi masyarakat dan kelompok rentan terkait kabut asap pendengar, bisa memicu batuk, sesak napas, serangan asma, bronkitis hingga pneumonia. Kemudian bisa menyebabkan mata perih juga, hidung berair, serta iritasi pada tenggorokan. Polutan dalam kabut asap, nah ini juga bisa melemahkan sistem imun, membuat tubuh lebih mudah terserang infeksi. Nah, juga menyebabkan risiko pada janin. Jadi ibu hamil yang terpapar berisiko mengalami gangguan kesehatan yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Dan tentunya ada tekanan mental juga akibat pembatasan aktivitas luar ruangan dan kondisi darurat pendengar.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.

Pendengar, untuk berikutnya saya informasikan kembali bagi Anda bagaimana kita selaku masyarakat ya, apalagi kita yang punya anak, kemudian juga punya orang tua yang termasuk dalam kelompok rentan, cara perlindungan dan pencegahan harus kita ketahui. Jadi yang pertama, kita mengurangi aktivitas luar ruangan. Kita batasi anak-anak keluar rumah saat kabut asap tebal. Kemudian menggunakan masker ya. Kita bisa memakai masker standar kesehatan atau respirator seperti N95 jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Kemudian tutup ventilasi. Kita jaga sirkulasi udara rumah tetap aman dengan menutup jendela dan pintu rapat-rapat. Kemudian selanjutnya, segera berobat pendengar, kunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika memang muncul gejala awal seperti batuk atau sesak napas.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Indonesia, gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download melalui Google Play Store secara gratis ya, untuk bisa menikmati siaran RRI kapan saja dan di mana saja. RRI di seluruh Indonesia bisa Anda nikmati siarannya. Selain itu juga pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran RRI maupun membaca berita-berita teraktual di portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti akan ada dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1, 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa pertandingannya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih. Untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim nasional bola voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kuong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprovi Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun laut, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seluruh lubang, jadi direbus. Dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu, karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk melalui mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi stroberi yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, disertai juga informasi seputar kebudayaan ya, atau tradisi. Dan kali ini saya akan hadirkan informasi seputar Festival Syarafal Anam di tahun 2026.

Oke, pendengar, kali ini saya informasikan terkait Festival Syarafal Anam di tahun 2026 yang berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2026 yang lalu di Taman Budaya Kota Bengkulu. Dan ini bukan hanya sekadar panggung hiburan, melainkan sebuah gerakan kultural terstruktur. Festival bertemakan Harmoni Tradisi dan Inovasi, didanai oleh bantuan pemerintah, fasilitasi pemajuan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7. Dan fokus utamanya adalah merevitalisasi kesenian religi agar lebih disukai oleh generasi milenial dan Gen Z tanpa mencabut akar nilai luhurnya. Nah, sebelumnya pendengar, saya akan informasikan terlebih dahulu terkait asal-usul dan sejarah dari Syarafal Anam di Bengkulu ini. Kesenian Syarafal Anam atau Syarafal Anam diperkirakan itu berkembang di Bengkulu sejak abad ke-15 hingga ke-17 seiring masuknya Syiar Islam di tanah Sumatera. Dibawa oleh ulama asal Banten bernama Datuk Syekh Serunting dan diterima lalu dikembangkan lebih luas oleh tokoh masyarakat suku Lembak bernama Haji Wajid bin Raud. Seluruh lantunan zikir dan pujian dalam kesenian tersebut merujuk secara baku pada kitab Barzanji karya Syekh Jafar Al-Barzanji.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pendengar, masih terkait tentang Festival Syarafal Anam. Kalau tadi kita sudah membahas tentang asal-usul dan sejarahnya di Bengkulu seperti apa, nah sekarang adalah keterikatan erat dengan adat suku Lembak. Jadi bagi suku Lembak, suku asli yang mendiami kota Bengkulu, Bengkulu Utara dan sekitarnya, kesenian ini disebut juga dengan istilah bedikir. Syarafal Anam bersifat wajib dan menjadi roh dalam berbagai ritual siklus hidup manusia dan menjadi upacara adat bagi masyarakat di Lembak, Pedegar. Nah, biasanya untuk tahapan kehidupan seperti kelahiran bayi, maka prosesi adat suku Lembak yaitu akikah dan cemar atau membuang rambut bayi. Peran dari Syarafal Anamnya adalah melantunkan syair marhaban sebagai doa keselamatan bayi. Kemudian di tahap kehidupan pernikahan ada prosesi adat suku Lembak yaitu inai curi atau malah memotong pacar atau inai. Nah, peran dari Syarafal Anamnya adalah pembacaan syair bisyarih dan tanakal. Kemudian untuk tahapan kehidupan pernikahan, prosesi adat suku Lembak yaitu kerje agung atau malam napa. Peran Syarafal Anamnya menjadi pengiring sakral bagi calon pengantin. Dan tahapan kehidupan pernikahan ada prosesi adat suku Lembak bernama Bimbang Gedang yaitu pesta puncak, dan peran dari Syarafal Anamnya adalah sebagai wujud ekspresi syukur dan hiburan bagi para tamu undangan.
1: Emang, itu karena emang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, pertunjukan Syaraf Al-Anam disajikan secara berkelompok oleh pria atau remaja yang mengombinasikan tiga unsur utama. Yang pertama adalah vokal atau seni suara, lantunan zikir, solawat, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diiramakan secara ritmis. Kemudian yang kedua adalah instrumen musik menggunakan rebana berkancing logam serupa dengan rebana hadro atau terbang dengan ketukan bertempo cepat atau lambat sesuai dengan jenis syairnya. Dan yang ketiga adalah nilai sosial. Jadi pertunjukan ini pendengar mengutamakan kekompakan ketukan, melatih kesabaran, kekeluargaan, serta memperkuat spiritualitas masyarakat. Dan agar kesenian ini tidak punah, maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mengemas festival di Bengkulu, yaitu Festival Syaraf Al-Anam ini, ke dalam 6 agenda utama yang memadukan unsur autentik dan modernisasi. Yang pertama berupa kajian workshop yang mengupas tuntas sejarah, filosofi, arah kebijakan dan strategi transformasi digital agar Syaraf Al-Anam bisa diakses oleh generasi muda. Kemudian pertunjukan kolaborasi pementasan silang budaya yang mempertemukan ketukan rebana tradisional dengan instrumen musik modern. Kemudian adalah pameran budaya, eksibisi artefak adat suku Lembak, pakaian adat pernikahan dan sejarah perkembangan Islam di Bengkulu, serta kompetisi antar sanggar yang diikuti oleh berbagai sanggar seni untuk mempertahankan keaslian pukulan rebana bakunya.

0: saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya.
1: Kak, itu siapa yang pidato? Terus artinya apa?
2: Oh, itu ya, Dek. Itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Seruan untuk bangsa Indonesia tetap bersatu, entah apapun sukunya, agama, dan ras kita, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu.
1: Ya, Kak, satu Indonesia.
2: Bumi yang kita pijak adalah bumi Indonesia.
3: Bumi yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasarnya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.
4: Kami Indonesia.
5: Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selain lagu dingin dari Hilda Zaskia yang baru saja Anda dengarkan, masih ada lagi lagu lainnya. Nanti akan ada lagu dari Hagoga dengan Gogo Pusaka akan saya hadirkan untuk mengantarkan kita menjelang Warta Nunukan Siang yang akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan dengan mendengarkan kami melalui FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Jangan lupa pula untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar kemana-mana Anda bisa terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan melalui ponsel Anda. Downloadnya di Google Play Store pendengar ya. Selain itu juga Anda bisa mendengarkan sekaligus mengupdate berita teraktual di website resminya RRI, yaitu www.rri.co.id.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Antonio Dio Martin.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Baru ini kalau hirup udara itu kayak ada sesuatu yang kita hirup gitu. Pekat asapnya ini, kabutnya. Paginya kan sore itu kan kabut, hari Minggu sore kabut betul dia ini.
2: Kondisi di lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi, sehingga untuk BDR mulai jaga dari rumah kita rekomendasikan untuk tetap 2 hari lagi.
0: Sari berita. Kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai 3 hingga 4 September 2026. 2 berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Kamis tanggal 3 September 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap tebal yang menyelimuti perairan Nunukan mulai mengganggu aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan bahkan memilih kembali ke darat karena jarak pandang berkurang dan asap dinilai mengganggu pernapasan. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan kabut asap terasa pekat sejak Minggu sore saat nelayan masih beraktivitas di laut. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian nelayan memutuskan untuk menghentikan aktivitas dan kembali ke darat.
1: Baru ini kalau hirup udara itu kayak ada sesuatu yang kita hirup gitu. Pekat asapnya ini, kabutnya. Paginya kan sore itu kan kabut, hari Minggu sore kabut betul dia ini. Sekali malam jam 11 dia rasa berkeringat dia kan, di urut dia dikerok juga masih begitu. Kenapa sekitar jam 1 jam 2 kayak sesak, dia bilang sesak, jadi diantar pulang.
3: Syahril menyebut dalam 2 hari terakhir sebagian nelayan kembali melaut karena kabut asap mulai menipis. Meski demikian, jarak pandang di laut masih berkurang dibandingkan kondisi normal.
1: Kalau untuk ini yang kemarin kan semalam kami berkomunikasi sama teman, sudah mulai turun juga sudah dari kemarin sampai hari ini. Ya, sebagian

0: Nunukan.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai tanggal 3 hingga 4 September 2026. Ferry Hardiansyah melaporkan selengkapnya.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan untuk ditambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah penjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sedia kala.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memperpanjang kebijakan belajar dari rumah lantaran kondisi udara yang belum membaik akibat dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diberlakukan selama 3 hari, yakni 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut kini diperpanjang selama 2 hari, mulai 3 hingga 4 September 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina menjelaskan, perpanjangan belajar dari rumah telah disepakati bersama melalui rapat lintas sektor. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi udara yang belum membaik, dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Nunukan.
1: Tanggal 2 September 2026 dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral di mana dari hasil rapat tersebut diputuskan, direkomendasikan bahwa BDR tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 3 dan 4. Jadi berkaitan dengan hasil evaluasi di mana masih ada potensi-potensi asap karena di beberapa wilayah juga masih terdampak.
0: Lebih lanjut, ia mengatakan perpanjangan belajar dari rumah menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap resiko kesehatan akibat paparan kabut asap. Menurutnya, peserta didik merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
1: Dan juga untuk melindungi anak-anak kita yang merupakan kelompok rentan ya terhadap penyakit ISPA. Jadi untuk hal tersebut makanya diputuskan dari semua kesepakatan yang ada bahwa BDR diperpanjang selama 2 hari dari tanggal 3 dan 4.
0: Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara selama kebijakan belajar dari rumah diberlakukan. Pelaksanaan pembelajaran selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, jaringan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian Kepolisian Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
3: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO merupakan jaringan yang tidak pernah terputus, yang kerap merekrut korban dengan iming-iming mendapatkan upah lebih tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Kepolisian Nunukan. Kapolres

0: Kependudukan AKBP Ruslaini menyampaikan terkait jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO ini dikarenakan wilayah Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluarnya orang, sehingga tindak TPPO diharapkan bukan hanya peran dari kepolisian, namun juga dari pemerintah.
1: Karena untuk pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan. Baik itu dari Sulawesi, contohnya dari Sulawesi, dan maupun yang banyak kita lihat, kita temukan itu dari wilayah timur, NTT. Nah, itu. Saya harap di sini juga dari peran dari pemerintah, khususnya pemerintah yang wilayahnya, masyarakatnya yang menjadi korban TPPO.
0: Ia juga berharap peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sebagai daerah yang menghasilkan pekerja migran Indonesia yang notabene sebagai korban jaringan TPPO untuk dapat mencegah dan menekan agar tidak direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Orang-orang yang direkrut untuk menjadi korban TPPO ini bekerja sama, berkoordinasi, sehingga apabila mau ada pencegahan sebelumnya mungkin di bandara atau di pelabuhan-pelabuhan dari mungkin pemerintah setempat, karena sama-sama kita ketahui bahwa korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar, karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
0: Ia menyebut jika Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan merupakan pintu masuk, akhirnya menjadi pelintasan orang yang seakan-akan warga Nunukan menjadi pemasok utama korban TPPO ini. Delita Reri melaporkan.
2: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemkab Nunukan menyiapkan rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang dijadwalkan berlangsung selama 13 hari. Kegiatan utama dijadwalkan mulai tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026. Ferry Hardiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan tersebut disusun oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan. Sejumlah kegiatan HUT Kabupaten Nunukan dan HUT Republik Indonesia juga telah berlangsung sebelumnya. Hal ini disampaikan Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
4: Insya Allah kalau berdasarkan pemaparan tadi dari teman-teman Dinas Pariwisata, itu rundunnya itu mulai dari 2 Oktober sampai dengan 14 Oktober ya, kalau tidak salah. Jadi ini menjadi jadwal yang telah disusun oleh teman-teman pariwisata.
3: Kegiatan peringatan HUT Kabupaten Nunukan tidak hanya dilaksanakan di ibu kota Kabupaten Nunukan. Sejumlah kegiatan juga berlangsung di masing-masing wilayah kecamatan. Kegiatan tersebut mencakup rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan maupun HUT Republik Indonesia. Pelaksanaannya telah berjalan sejak Agustus di sejumlah wilayah.
4: Nah, namun selain itu, sebenarnya rangkaian daripada kegiatan itu baik HUT Kabupaten maupun HUT RI itu kan sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Baik yang berjalan di ibu kota kabupaten maupun yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kecamatan.
3: Rangkaian kegiatan secara berkelanjutan akan dimulai pada 2 Oktober mendatang. Jadwal kegiatan tersebut masih disusun oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.
4: Jadi sebenarnya kalau kita berbicara HUT ini sudah mulai dari bulan-bulan kemarin, ya kan? Bulan Agustus sudah mulai. Namun untuk acara yang secara berkelanjutan, itu insya Allah akan mulai pada tanggal 2 Oktober.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan Nunukan atasi keterbatasan anggaran dengan tetap mengadakan serangkaian kompetisi edukatif melalui lomba bertutur lewat sistem online. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
5: Semangat literasi melalui serangkaian kompetisi edukatif yang dijadwalkan berlangsung sepanjang September 2026 yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan melalui program berkesinambungan untuk memelihara budaya membaca, berbicara, dan belajar di kalangan anak-anak sekolah khususnya menjangkau wilayah perbatasan. Agenda terdekat yang akan segera bergulir adalah lomba bertutur pada 9 September 2026 mendatang. Ajang bercerita tradisional diproyeksikan menggali potensi seni pertunjukan lisan sekaligus melestarikan budaya lokal melalui cerita rakyat yang dibawakan oleh para pelajar. Dalam persiapannya, penyelenggara lomba bertutur sempat menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran operasional. Namun komitmen panitia untuk memastikan seluruh anak di berbagai kecamatan untuk mendapatkan hak partisipasi yang adil. Kepala Bidang Perpustakaan dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan Nunukan Rusnaini mengatakan, melalui musyawarah bersama, panitia telah memutuskan solusi inovatif agar kegiatan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Sistem pelaksanaan melalui online diterapkan dengan memadukan metode tatap muka langsung serta daring menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta dari luar kecamatan yang terkendala jarak dan biaya transportasi.
6: 2 minggu nanti ada lomba lagi, lomba bertutur. Lomba bertutur mungkin kita sistemnya ada yang Zoom, ada yang langsung. Kami biaya juga memang defisit, kami tidak mendatangkan peserta dari luar, tapi mereka di sekolah masing-masing, sistemnya Zoom masing-masing.
5: Selain lomba bertutur, Dinas Perpustakaan Nunukan juga telah menyiapkan 2 agenda besar lainnya yang akan diselenggarakan secara maraton. Rangkaian kompetisi lanjutan tersebut meliputi lomba duta baca dan lomba perpustakaan tingkat sekolah dasar untuk menjaring bibit-bibit unggul penggerak literasi di satuan pendidikan. Seluruh rangkaian kompetisi literasi nantinya akan ditutup dengan momen perayaan yang berkesan bagi para pemenang. Panitia menjadwalkan penyerahan piala dan hadiah utama berlangsung meriah bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Nunukan pada Oktober 2026 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Kapolres Nunukan melakukan kunjungan kerja ke Polsek Kota Nunukan. Deli Tariri melaporkan selengkapnya.
0: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan kunjungan kerja ke Polsek Nunukan untuk mengetahui situasi kondisi personel Polsek Nunukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi. Selain itu, upaya bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di Nunukan. Di sisi lain juga mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama berdiskusi terkait permasalahan apa saja yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.
1: Nah, di sini juga mereka menyampaikan hal-hal yang ada di masyarakat dan juga kita dapat masukan-masukan dari masyarakat untuk jaga situasi kaptipas di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Ia mengapresiasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang mau menyampaikan apa yang harus dilakukan dan ditingkatkan oleh kepolisian Nunukan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti penyampaian dari tokoh masyarakat mengenai jaringan tindak pidana perdagangan orang yang tiada hentinya di wilayah perbatasan.
1: Ya, terkait jaringan TPPO Kabupaten Nunukan, memang karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana PPO. Nah, ini bukan, saya harap di sini bukan hanya peran dari pihak kepolisian, saya juga peran dari pihak pemerintah, karena untuk pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan, ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
0: Di sisi lain, personil Polres Nunukan juga membagikan masker kepada masyarakat Nunukan dan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Hal tersebut berdampak adanya kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Indonesia. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai 3 hingga 4 September 2026. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play.

0: Bu, Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribet betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.
2: Jejak tapak di jantung Kalimantan.
3: Itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini.

0: Wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundaye yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menghindar oleh sumbangan, nah orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan. Karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundaye masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundaye dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang berdiri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu, mereka di ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jom. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu ini semua dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan masyarakatnya yang penuh dengan kasih sayang ini, dengan perjuangan hidup yang keras menyatakan

0: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya Syasha masih menemani Anda. Kali ini kita akan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan ya. Untuk Anda yang mau diputarkan lagu dangdut kesukaan Anda, Anda boleh bergabung di 0811-5311-945. Bisa bergabung di via WhatsApp, SMS maupun telepon pendengar. Tidak hanya lagu dari Lesti aja, tapi lagu dari penyanyi dangdut lainnya juga tersedia untuk Anda request hari ini ya. Dan ngomongin sedikit tentang Lesti, Lesti ini lagi viral sekarang. Viral kenapa? Karena Iyup ya. Mungkin kalau Anda pantengin media sosial, Anda pasti tahu apa yang sedang tren sekarang dari Lesti. Oke deh pendengar, sebelum saya akan putarkan lagu lain, saya terima dulu penelpon kita di kesempatan kali ini. Ada siapa? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Sasa.
0: Selamat siang.
1: Salam Pro Dangdut ini.
0: Oke, salam Pro Dangdut juga ya. Halo Bang Herman, ya, apa kabar?
1: Oh, kalau kabar baik selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kabar, tak pernah kabur. Tapi kalau saya kadang-kadang ada kaburnya, kadang-kadang nggak mudah, aku nggak monitor kesibukan sehari-hari kan.
0: Oh gitu, iya. Oh, tapi kaburnya jangan lama-lama lah, Bang.
1: Oh enggak, saya pasti ada di sini.
0: Oke, mantap kalau gitu. Bang, kalau di tempat Abang lagi ada kabut asap atau nggak ada sih?
1: Insya Allah kalau di Aceh ini enggak ya.
0: Aman ya.
1: Jalan mulus gitu.
0: Oh syukurlah Bang. Beda kayak di tempat kami di Kalimantan ini, terdampak kabut asap sekarang ini. Tapi doakan
1: sekarang
0: kami ya.
1: Situasinya, Mbak?
0: Sekarang sih kalau di Nunukan kabut asap kirimannya masih pekat nih. Walaupun tadi pagi sudah hujan, tapi ternyata masih belum menghilangkan kabut asapnya Bang.
1: Oh gitu. Jauh itu lah. Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah kan?
0: Iya, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, tapi tetap juga kena di sini, maksudnya ada kiriman gitu.
1: Kiriman angin ya?
0: Kiriman angin. Katanya sih kabut asap enggak punya KTP.
1: Oh iya. Iya, betul. Di hotspot sama angin di situ ya.
0: Betul. Oke deh.
1: Tapi kalau saya kan daerah ini kan agak berjauhan sedikit dengan apa dengan Pekanbaru kan terjadi apa karhut lah juga kan.
0: Iya betul. Ada di mana-mana.
1: Insya Allah di Aceh ini nggak ada imbasnya, mudah-mudahan lah kan.
0: Oh, tapi kalau misalnya di tempat atau di lingkungannya Bang Herman, di situ ada hutan juga kah Bang? Dekat dengan hutan atau enggak?
1: Oh, ada, tapi berjauhan sekitar puluhan kilo lah.
0: Oh, masih jauh.
1: Ini cuma dekat pantai ini.
0: Oh, dekat pantai malahan ya?
1: Oh, pantai laut, iya betul.
0: Wih, asik dong kalau liburan langsung ke sana.
1: Oh iya, mudah-mudahan kemarin lah nanti saya ada liburan.
0: Oke deh. Bang Herman, hari ini mau request lagu apa?
1: Saya mau coba ini dari apa? Dari
0: Dari
1: Andri kan yang deritanya ada.
0: Yang derita?
1: Ah, derita judul lagunya.
0: Oh, dari Andri.
1: Andri kan.
0: Oh, Andri kan. Oke, nanti saya cariin ya. Lagunya ya.
1: Tek lagunya seperti ini. Kau ciptakan pesta meriah di selatanku.
0: Wih, masih kurang. Nyanyiin lagi dong, sedikit lagi.
1: Kau dirikan bangunan cinta di atas lukaku. Kau campak diriku ini ke lembah derita.
0: Ya ampun, cakep banget suaranya Bang Herman ya. Cocok nyanyiin lagu-lagunya ini Roma Irama, cocok banget.
1: Iya, saya kalau posisi panggung saya memang kelasnya Roma Irama saya.
0: Oh, pantesan.
1: Saya kan ini juga posisi juga penyanyi.
0: Oh kan. Gitu ya, penyanyi di mana ya. Bang?
1: Saya penyanyi panggung ini, Mbak.
0: Oh, penyanyi panggung. Jadi sampai sekarang masih sering ngisi acara?
1: Sering-sering saya kan punya ini, punya seperangkat keyboard gitu.
0: Oh gitu, ya asik banget ya.
1: Kemudian saya juga pernah merilis album lagu-lagu daerah, itu ada lagu ajinya saya. Nanti kalau Mbak Sasa penaran, penasaran dengan saya, Mbak Sasa bisa ketik lagu T. Herman gitu.
0: Oh, lagu P. Herman?
1: Lagu T. Herman, T.
0: Oh, oke. Judul lagunya apa tuh, Bang?
1: Kelain Hati. Itu lagu daerah, lagu Aceh gitu.
0: Kelain Hati. Oke, nanti saya cariin ya.
1: Orang mungkin Mbak Sasa penasaran gimana sih orangnya, Bang.
0: Iya, suaranya cakep banget ya ampun. Dari sekian seringnya Bang Herman gabung, saya baru nih nyuruh Bang Herman nyanyi lagi. Luar biasa, ternyata suaranya keren ya. Nanti edisi selanjutnya.
1: Itu kan rahmat Tuhan itu kan.
0: Iya betul, anugerah ya.
1: Anugerah diberikan beliau kepada saya.
0: Wah, luar biasa. Jadi pasangannya Bang Herman dinyanyiin terus dong nih tiap malam.
1: Ya begitulah adanya kan. Pemberian Allah ini kan nikmat, nikmat selalu yang kita miliki. Cuman kadang-kadang kita yang selalu melupakan, karena sebenarnya nikmat itu nggak ada lagi yang kita dustai gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kenapa Marisa begitu ya? Itu tergantung diri masing-masing lah kan.
0: Oke deh Bang Herman, makasih ya sudah bergabung.
1: Oh iya, salam-salam saya ini dulu.
0: Iya boleh, silakan.
1: Pertama buat Mas Sasa yang lagi tugas kan. Dan Mbak Arista, Mbak Tiara, Mbak Eger, Mbak Wina, Mbak Rusdi, Mbak Ade, Mbak Usup Pusri, Bang PKD Milenial, Bang Bintang Pratama, Pak Alimin, kemudian juga buat Palma, juga buat Putri, kemudian juga buat Viola di Makassar, kemudian juga buat Farida, juga buat Farida juga. Saya keseluruhannya dari A sampai Z lah.
0: Oke.
1: Biar kawan-kawan kebagian waktu nanti proklamasi lagu nggak terputar lagi.
0: Oke, makasih ya Bang sudah bergabung.
1: Salam sehat semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Herman yang ada di Aceh yang sudah bergabung di Prodangdut untuk edisi kali ini. Di belakangnya Bang Herman, kembali kita terima. Halo Prodangdut. Wah, terputus ya. Bisa pendengar coba lagi di 0811 5311945. Anda bisa kalau yang mau bernyanyi boleh lah tuh ya, bernyanyi ya, atau mau request lagu, titip salam juga boleh. Oke, kita coba lagi terima, ada siapa? Halo Prodangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Sasya.
0: Selamat siang juga Tajudin. Gimana nih Tajudin, masih kemarau nggak di sana?
2: Masih, udah 60 hari dan besok nanti genap 2 bulan tanggal 4.
0: Ya ampun, luar biasa juga ya masyarakat di sana ya, pada tahan juga.
2: Ya namanya juga El Nino super Mbak Sasya, jadi supernya itu yang kuat ya, super ya, namanya juga super kan ya.
0: Kayaknya bukan super lagi, duper kayaknya. Soalnya aduh ngeri banget ya di sana ya, sampai sekarang ini. Tapi kalau di sana kabut asap juga kah atau gimana?
2: Alhamdulillah nggak ada Mbak Sasya, cuma karena memang kemarin aku nonton berita itu katanya 99% dibakar katanya memang.
0: Iya sih, katanya sih begitu.
2: Jadi 1% doang yang nggak gitu katanya. Kebanyakan. Soalnya di Jambi juga ada yang ditangkap polisi, itu 2 orang juga.
0: Iya. Bakar juga katanya. Betul. Terus kabarnya ada beberapa perusahaan juga yang kena gitu, gara-gara ya ikut memperburuk keadaan juga katanya sih gitu. Ya tapi mudah-mudahan lah cepat berakhir ya, doain ya, karena kami di sini kasian masih
2: juga. Ya kasihan juga nih Mbak Sesia, udah panas begini ditambah-tambah juga panasnya gitu.
0: Iya, nanti panasnya bukan hanya di badan aja tapi sampai ke hati.
2: Iya, kita kasihan aja melihat orang-orang seperti itu gitu. Bukan itu, jadi kasihan gitu karena bukan cuma merugikan di dirinya sendiri, tapi semua orang, termasuk orang-orang yang nggak dia kenal gitu.
0: Iya, misalnya. Betul. Semua orang ikut merasakan. Kasihan kelompok rentan ya, kayak anak-anak, lansia, ibu hamil. Iya. Aduh, kasihan banget.
2: Kalau untuk diri beliau mungkin yang melakukan itu udah nggak berpikir apa ya, maksudnya jangka panjang begitu ya. Tapi kasihan yang mengalami selain mereka-mereka begitu.
0: Iya, belum lagi petugasnya, kasihan BPBD yang memadamkan api. Aduh, ya ampun, mudah-mudahan nggak ada lagi orang-orang yang berpikir pendek seperti itu ya, Tajudin ya, harapan kita ya.
2: Iya, amin. Oke. Semoga kedepannya.
0: Amin. Tajudin, hari ini punya tebak-tebakan nggak?
2: Sebenarnya nggak ada sih, Mbak Sesya, tapi gimana ya?
0: Gimana?
2: Iya,
0: ada cadangan?
2: Ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, dia boleh ada.
0: Oke deh, apa itu tebak-tebakannya?
2: Apa ya? Cocok nih sama yang Mbak Sesya lakukan sekarang kayaknya.
0: Siaran maksudnya?
2: Iya, siaran.
0: Okay.
2: Siaran Mbak Sesya kan ada itu yang nggak bisa disebutin ya barangnya nanti. Itu kan di jawabannya, ada jawabannya juga.
0: Jangan-jangan mixer.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Iya. Oke.
2: Iya. Gini Mbak Sesya, kalau kita butuh Mbak Sesya, dia akan muncul Mbak Sesya kan, pasti. Ketika kita sudah tidak butuh atau sudah selesai, Mbak Sesya dia akan sembunyi. Apa tuh Mbak Sesya?
0: Ya ampun, ketika kita butuh dia muncul, ketika kita tidak butuh dia sembunyi. Apa
2: dia
0: ya?
2: Dia akan sudah selesai tugasnya dia pasti akan sembunyi. Tapi kalau kita butuh lagi dia, meskipun dia sembunyi masih dia akan hadir lagi gitu.
0: Jadi pulpen bukan sih?
2: Hadirnya di saat kita. Kenapa?
0: Pulpen bukan?
2: Bukan.
0: Bukan ya.
2: Aku kan udah kasih clue tadi Mbak Sesya.
0: Saya tahu. Penelpon.
2: Bukan. Hampir benar Mbak Sesya.
0: Hampir benar ya.
2: Hampir, masih meleset dikit Mbak Sesya.
0: Pendengar RRI.
2: Mau ditambah clue mungkin?
0: Boleh.
2: Juga. Kalau pendengar RRI kan belum tentu kalau dia lagi sibuk atau dia gak dengerin, gimana dia bisa gabung Mbak Sesya.
0: Oke deh, apa tuh cluenya?
2: Oke. Aku mau nanya Mbak Sesya.
0: Oke.
2: Ya, Mbak Sesya menggunakan ponsel juga ada?
0: Iya.
2: Ada.
0: Ada
2: apa enggak?
0: Ada dong.
2: Iya, berarti Mbak Sesya tahu dong, pasti tahu.
0: Telepon.
2: Bukan. Oke, aku tambah clue lagi. Kalau di ponsel kan Mbak Sesya pasti misalkan nih, contoh nih, misalkan ngechat, menulis gitu kan. Apa tuh Mbak Sesya? Yang muncul apa tuh?
0: Nomor orang.
2: Bukan.
0: Nomor kontak. Bukan juga. Apa ya? Ya ampun, kok saya nggak tahu ya? Apa ya?
2: Clue-nya udah habis soalnya Mbak Sesya. Ini udah langsung jawabannya kayaknya. Clue-nya udah habis.
0: Tapi saya belum tahu juga.
2: Jadi kalau Mbak Sesya mau apa? Menuliskan. Aku tambahin teksnya enggak apa-apa deh. Teks gitu Mbak Sesya, teks gitu.
0: Oh, keyboard.
2: Iya betul Mbak Sesya.
0: Oh, keyboard. Oh, keyboard yang ada di HP.
2: Iya, virtual. Jadi saat kita butuh dia akan muncul, saat sudah selesai dia akan sembunyi pasti.
0: Oh iya ya, saya nggak kepikiran sampai ke sana. Oke deh, makasih ya tebak-tebakannya Tajudin.
2: Sama-sama Mbak Sesya.
0: Oke, maaf ya saya agak lemot jadinya susah jawab.
2: Iya, sebenarnya Mbak Sesya mungkin tahu tuh jawabannya, cuma belum itu aja.
0: Nggak kepikiran sampai ke sana.
2: Tugas di radio gini kan, apalagi yang kita gunain sekarang telepon.
0: Iya, ini betul juga.
2: Gampang sih.
0: Oke deh Tajudin. Tajudin mau request lagu apa nih?
2: Itu aja Mas Sesya, ada apa? Mas Joko ya Mas Sesya.
0: Mas Joko? Oke ya. Deh, nanti ini saya cariin
2: ya? Kayaknya aku lupa deh, penyanyi lawas deh kayaknya Mbak.
0: Iya, lawas banget ini Mas Joko ini ya. Lama Joko banget gak diputar.
2: Iya.
0: Oke, nanti saya puterin ya.
2: Iya, makasih buat Mbak Sasyanya. Sama-sama. Kayaknya udah sembuh deh, aku dengar dari suaranya ini.
0: Iya, hampir, walaupun masih kadang serak-serak dikit. Tapi ya, wah, sudah ya,
2: tapi udah
0: lumayan.
2: Udah gak ngaruh deh.
0: Iya, betul udah fit.
2: Iya,
0: terima
2: kasih Mbak Sasyanya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Terima kasih untuk Tajudin yang ada di Minahasa sudah bergabung di Pro Dangdut. Dan ada juga ternyata yang mengirimkan SMS tadi, nanti saya bacakan ya. Saya putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bang Herman yang ada di Aceh.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Hello Indonesia. Berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Oke, pendengar Pro Dangdut, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Ya, masih panjang kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan bergabung di 0811531945. Saya bacakan untuk SMS yang sudah masuk di nomornya RRI. Assalamualaikum Mbak Syasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi nongol nih buat nyapa teman-teman yang lagi monitor di Pro Dangdut. Salam buat semuanya tanpa terkecuali di mana aja berada, dan spesial buat yang menyiar saat ini, Mbak, lagunya Caca Andika, Mandi Kembang. Wassalam dari Rifki Asmara dari Nunukan Selatan paling ujung nih, Mbak. Nunukan Selatan paling ujung di mana ya? Di Mansapa kah atau di mana? Oke deh, terima kasih ya, ditunggu aja lagunya. Untuk menelpon selanjutnya, saya terima ada siapa? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Sasa, apa kabarnya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Abdul Syukur, alhamdulillah.

0: Kabar saya baik. Gimana nih Pak Abdul Syukur? Sehat juga kan?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Cuma panas ini, Mbak.
0: Iya kan? Tapi di sana ada ini juga enggak? Kabut asap juga enggak?
1: Ada juga sih, cuma enggak terlalu juga sih, Mbak.
0: Oh, enggak terlalu ya. Oke, berarti aman-aman aja
1: asapnya,
0: ya.
1: Asapnya larinya aja, kangen aja asapnya suaranya.
0: Ya ampun. Nah,
1: kangen juga dengan suaranya. Itu kenapa nomor saat itu, kenapa nomor satunya?
0: Biasalah, diblokir. Karena ini diblokir, banyak ya. Fans yang ini.
1: Artis gitu loh.
0: Yang sering nelpon-nelpon. Aduh, ya ampun, Pak Abdul Syukur. Untung Pak Abdul Syukur sudah langsung simpan nomor saya yang satunya ya.
1: Oh iyalah, orang artis harus disimpan nomornya.
0: Asik. Artis tak terkenal.
1: Iya, artis tak terkenal tapi terkenal suaranya kemana-mana ke apa Nusantara ya.
0: Sampai
1: Sabang sampai Merauke.
0: Sampai ke kebun ya.
1: Digital ya. Kalau buka RRI digital nggak bisa dengar dua suaranya.
0: Maka kasih loh Pak Abdul Syukur selalu mendengarkan siaran RRI ya, Nunukan.
1: Selalu masa cuma ini. Kebetulan saya kan cuti nih.
0: Oh cuti, wah gantian iya, kita cuti. Ya. Saya masuk kantor Pak Abdul Syukur yang cuti.
1: Iya, nggak apa-apa. Ya cutinya kan dengar suaranya yang lagi siaran ya kan.
0: Jadi Pak Abdul Syukur cutinya dalam rangka apa nih?
1: Cuti istirahat aja Mbak.
0: Oh istirahat. Berarti sekarang istirahat. Di kebun nih?
1: Hah?
0: Di kebun.
1: Ya, kira-kira begitulah tebakannya betul sih.
0: Ya betul lah, pastilah kalau seperti Pak Abdul Syukur nih pasti tidak akan jauh-jauh dari kebunnya, dari kacang panjangnya ya, yang penting, banyak itu.
1: Ya, itu tapi anu Mbak, kacang panjang udah mati nih karena karena kemarau juga, airnya ini kan PDAM-nya sudah 2 hari kan.
0: Oh gitu, ya ampun sayangnya, tapi sempat panen nggak Pak Abdul Syukur?
1: Alhamdulillah kemarin sempat panen itu, alhamdulillah ada 10.000 sekilo.
0: Oh syukurlah kalau begitu ya, baru akhirnya kekeringan dan mati, sayang banget. Tapi kalau gitu nanti ya, pas sudah turun hujan bisa kembali lagi nanam ya?
1: Ya nanam lagi, tapi ini kan anu saya di bawahnya ini kan sudah nanam ini cabe.
0: Terus cabenya gimana?
1: Ya disiram lah.
0: Oh, aman juga ya kondisi cabenya ya. Saya takut cabenya ikut kering.
1: Nah, alhamdulillah enggak juga sih kering. Yang penting orangnya jangan kering.
0: Yang penting dompetnya enggak kering ya.
1: Itulah, apalagi kita masih tanggal 3 ini. Tapi tanggal 3 sudah habis nih dompetnya.
0: Tinggal sisa dompetnya. Sisa dompetnya aja. Aduh,
1: ya ampun. Bayar WIPI, sekolah yang kuliah, habis deh.
0: Gak apa-apa Pak Abdul Syukur, nanti kalau misalnya panen ini Lombok kembali lagi tuh tebal dompetnya.
1: Alhamdulillah. Sekarang lumayan lah harganya juga masalah sampai 50-60.
0: Nah, woi lumayan mahal juga ya sekarang Lombok ya.
1: Cuma ya panennya itu belengar juga mas saya, karena kan Lombok yang kecil itu bisa dapat cuma 10 apa itu dalam satu hari bisa dapatnya cuma 10 kilo aja.
0: 10 kilo ya. Oke, Lombok yang kecil-kecil yang buat mendampingi makan tahu itu ya.
1: Ya, itu namanya Lombok acar. Acar.
0: Iya, Lombok acar, acar. Betul. Iya. Enak itu Lomboknya yang hijau-hijau itu.
1: Ya, itu apalagi kalau dimakan sama apa namanya tahu itu siang-siang begini sama
0: dimakan sama martabak, aduh enak banget.
1: Aduh, jangan begini, janganlah. Malam Mbak Sasa baru ada martabak.
0: Iya, malam ya.
1: Itu biasanya pulang dari siaran kan baru beli.
0: Iya, betul juga, tahu aja nih Pak Abdul Syukur.
1: Iya kan, tapi biasanya jam 4 udah pulang berarti ya kan?
0: Iya, kalau ini jam 4 pulangnya, belum ketemu sama martabak ya.
1: Ya belum martabak, biasanya itu martabak itu jam-jam 6 lewat lah, setengah 7.
0: Tahu aja nih Pak Abdul Syukur ya.
1: Iyalah, pulang biasanya kan pulang dari kerja, sekarang kan agak rumit juga. Jadi pulang kerja itu harusnya aja setengah 5. Jadi buka harus dipakai sistem praktis itu Mbak Sasa.
0: Gitu.
1: Iya, titik koordinatnya di mana, tempat kerjanya ya di situ, nggak bisa kemana-mana.
0: Sama dong kita.
1: Kecuali hari Jumat aja, kalau hari Jumat kan WFH.
0: Iya, dibuka bisa, ya nah, titiknya. Ya. Oke. Okay.
1: Titiknya bisa dibuka titiknya, itu ya, itulah kira-kira.
0: Oke deh, Pak Abdul Syukur.
1: Ini Mansur S aja.
0: Yang mana Mansur S-nya?
1: apa ya, Mang Suroni sini lagu-lagu lawas bagus Mbak Sasa.
0: Apa aja mau?
1: Air tuba ya?
0: Iya, air tuba.
1: Iya, yang penting jangan makan air tuba Mbak Sasa.
0: Iya. Gak enak loh, katanya kalau makan air tuba nanti bisa keliengan ya atau gimana?
1: Bukannya air keliengan aja, is dead.
0: Aduh, oke deh. Makasih ya.
1: Penting itu semua apa, semua judul lagu aja ya.
0: Betul,
1: kalau ada air tuba ya pelaminan aja nggak apa-apa juga.
0: Pelaminan, oke deh.
1: Yes, pokoknya buat Mbak Sasanya bersama keluarga saya terus.
0: Amin.
1: Apalagi Mbak Sasanya.
0: Sampai nih, bingung ya ketemu. Doanya apa?
1: Ya itu lama, masanya lama nggak pernah ini kontak, jadi hubungan dengan RRI, jadinya bingung sendiri deh. Pokoknya semuanya mana nih pendengarnya RRI, bukan dimanapun Anda mendengarkan, terlama Bintang Pratama, Bu Farida ini juga mana juga suaranya, juga petani milenial yang pulang kampung kayaknya sama istri tercintanya kayaknya, dan warga Nunukan dimanapun Anda mendengarkan RRI Nunukan, dimana pokoknya sehat semuanya tanpa terkecuali buat Mbak Sasanya bersama keluarga kembali sehat selalu Mbak Sasa. Selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Syukur dan juga tadi ada Rifki Asmara yang sudah bergabung bersama Prodangdut RRI Nunukan. Kalau gitu saya putarkan dulu ya lagu Cacahan di Kemadi Kembang, kemudian disusul dengan Mansyur S Air Tuba.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu dia sebuah lagu dari Mansyur S pendengar dengan judul Air Tuba ya, yang sudah direquest oleh pendengar setia RRI yaitu Pak Abdul Syukur. Nah, sedikit tentang lagu dari Mansyur S ini, Air Tuba, pendengar, lagu ini mengisahkan tentang kepedihan seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya. Perasaannya digambarkan melalui peribahasa populer air susu dibalas dengan air tuba, yang berarti, pendengar, kebaikan dan cinta yang tulus dibalas dengan perbuatan jahat dan menyakitkan, seperti air tuba ya, yang mana ini adalah lagu dangdut klasik juga yang sangat ikonik. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, setelah saya putarkan lagu Air Tuba ini, mungkin Anda tertarik juga untuk bergabung bersama RRI Nunukan. Silahkan Anda bergabung, bisa di via SMS, WhatsApp maupun telepon. Di via WhatsApp ada juga yang datang kembali ini, katanya Assalamualaikum, selamat sore penyiar Radio RRI Nunukan. Idris hadir menyapa seluruh pendengar di mana saja berada. Tidak lupa titip lagunya Maggie Z Radio Cinta, spesial untuk semua pendengar setianya RRI Nunukan. Bye Idris di Pantai Asmara. Kemudian di belakangnya Idris, halo Pro Dangdut. Halo. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Bung Kahar. Bung Kahar di ini ya, kemarin ya di Bambangan ya.
1: Iya, di Bina Lawan.
0: Oh, Bina Lawan. Ya ampun, di Subatik, maaf ya, saya salah ingatnya kok Bambangan. Bina Lawan. Gimana kabarnya, Bung, di sore hari ini?
1: Oh iya, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Di sana di Subatik gimana? Kabut asap juga kah?
1: Terang sudah enggak, sudah matahari.
0: Oh, sudah enggak ya, terang sudah matahari di sana ya. Syukurlah kalau gitu, Bung Kahar. Hari ini Bung Kahar mau request lagu apa nih?
1: Pengadilan Cinta.
0: Hah? Apa?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oh, Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Oke deh, kenapa request lagu ini, Bung?
1: Iya, karena ada dulu Kang Sebastian itu ceritanya ada yang ngambil lagi yang lain.
0: Oh gitu. Terus akhirnya
1: sebenarnya ada Pengadilan Cinta untuk dia.
0: Oh, akhirnya lagu Pengadilan Cinta ini spesial untuk dia ya, yang sudah bersama yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bung Kahar sudah mau berbagi cerita di Pro Dangdut ya. Sehat-sehat terus ya Bung Kahar ya.
1: Iya,
0: nanti lagunya saya hadirkan. Terima kasih Bung Kahar. Mau titip salam gak, Bung?
1: Oh iya.
0: Boleh, untuk siapa nih?
1: Adam di Lampung.
0: Terus?
1: Akbar juga.
0: Iya. Itu semua teman-temannya kah?
1: Iya, anak.
0: Anak-anaknya. Oke, terus ada siapa lagi?
1: Ada juga cucu.
0: Siapa namanya? Nama cucunya?
1: Arca.
0: Arca. Ih, comelnya namanya. Terus siapa lagi?
1: Ada juga Nelly Menentuku.
0: Terus
1: Nur Halisa.
0: Wih, banyak ya, ini cucu-cucu semua kah?
1: Menantu separuh, cucu separuh.
0: Oh, menantu juga. Oke deh. Ada lagi atau udah?
1: Ada juga anak Nurlinda namanya. Ada juga cucu di situ empat. Ada Rizda, Rizda Yanti. Rizka.
0: Iya.
1: Mama Rizky.
0: Iya.
1: Ya itu saja.
0: Oke deh, ucapannya, keluarga besar ya.
1: Siapa tadi? Belum ada yang masuk katanya, Mbak.
0: Udah banyak, Bung. Ada ini, ada Bung Herman dari Aceh, ada Tajudin dari Minahasa, ada Rifki Asmara dari Nunukan Selatan, sama Pak Abdul Syukur dari Kaltim, ada Bang Idris juga.
1: Oh, salam kenal semua itu ya.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Kahar, pendengar setia RRI Nunukan yang sering bergabung juga tidak hanya di Pro Dangdut tapi di program-program RRI Nunukan yang lainnya. Kalau gitu ditunggu lagunya ya Bung Kahar, nanti Sasa akan hadirkan lagunya untuk yang ntar dulu, tadi Bang Idris tadi sempat request lagu dari Maggie Z, Radio Cinta. Nanti saya cariin dulu ya untuk Bang Idris ya. Kebetulan yang sudah ketemu Pengadilan Cinta dulu. Jadi Radio Cintanya setelah Pengadilan Cinta ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Hey, itu dia lagu Radio Cinta, salah satu karya dangdut klasik yang dibawakan oleh maestro dangdut Indonesia, yaitu mendiang Meggy Z. Dan lagu ini menggambarkan kisah seseorang yang setingkat demi setingkat mencari frekuensi cinta, yang dianalogikan seperti memutar radio lawas untuk mencari siaran yang menenangkan hati. Dan di dalam liriknya juga katanya sih mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya untuk kekasihnya. Nah, untuk Bang Idris yang sudah bergabung, apakah ada yang berulang tahun hari ini? Mungkin ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun di tanggal 3 September. Mudah-mudahan usianya semakin matang, membuat pribadi juga semakin matang, semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian semakin sadar bahwa kita harus selalu berada di jalannya, memenuhi apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan semoga rezeki juga semakin terbuka lebar untuk kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh pendengar RRI Nunukan, akhirnya saya Syasha yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya ya, ada Rista di Nunukan sore ini. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta karena akan ada Beranda Asta Cita Berjaringan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang terus setia memonitor Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Saya Syasha, sampai jumpa.

0: aneh itu.
1: Apa sih?
2: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
2: Guru, yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih? Gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, selamat sore. Jumpa lagi dengan Rista dan kali ini saya akan menemani Anda dalam program Nundukan Sore ini. Dan di Nundukan Sore ini kita awali dengan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan membahas mengenai keragaman flora.
1: 1-1-7972-7912 atau di line telepon kami 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu.

0: ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam. Dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain, iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat, itu. Kalau di disentri atau diare, nah anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar lah ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah. Sebenarnya sama aja, soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium tuh menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Nunukan Sore ini bersama Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas. Pada edisi hari Kamis 3 September 2026, nanti sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami untuk mengikuti update berita terbaru dari wilayah Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus. Gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik, cuma nih cuacanya karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih. Rekan Agus, di sana gimana?
0: Oke, sebatik sempat enggak terlihat katanya ya.
1: Iya. Kalau di Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama Rista, bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Tapi sempat turun hujan nggak di sana?
0: Gimana?
1: Sempat turun hujan nggak di sana?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat senduk lah, seperti itu.
1: Ya sama, berarti kompak betulan kita.
0: Kompak. Baik Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan, jadi ini tentang kabut asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutlah bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Oliva menjelaskan kondisi ini diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data BMKG per 2 September, terdeteksi 9

0: Himbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya, terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
0: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Agus di Tarakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa di Palangkaraya sore hari ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore Agus.
0: Gimana nih kabarnya Angkasawan, Angkasawati dan sekaligus kabar Palangkaraya sore hari ini Seno?
1: Baik, alhamdulillah di Palangkaraya kami masih dalam keadaan siap bekerja dan sehat. Dan untuk cuaca seperti yang mungkin sudah diketahui di sini masih kabut asap, Agus.
0: Masih kabut asap ya. Semoga mereda lah segera ya, Seno ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa, Seno?
1: Baik, dari Palangkaraya masih terkait dengan kabut asap karena kualitas udara yang tidak baik. Saat ini DPRD mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh, Agus.
0: Oke, lagi-lagi tentang kabut asap. Silakan, Seno.
1: Ya. Baik, terima kasih, Agus. Pendengar dan juga pemirsa, menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
3: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
4: Saya sangat mendukung karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
3: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya.

0: Orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah, kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
1: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung, meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini untuk kota Samarinda, rekan Agus malamnya.
0: Iya. Semoga nggak sama Nakasawati. Iya.
1: Dan dampaknya ini ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke Mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda. Dan iya, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Malana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kekeringan yang terjadi di kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
2: Suwarso menjelaskan BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Agus Maulana, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali. Sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara yang berikutnya, Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Haria atas informasinya dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kami bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari Kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus nih.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih nih.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya, Aditya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita, RRI Fest 2026, Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
2: Penebaran bibit ikan ini, kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat kedepannya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setyo Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain, terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
3: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Hello Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

96,3 Pro 1 Nunukan. Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Nunukan Sore ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas. Dan pendengar, tadi sudah sempat ada promosi RRI Fest ya. Dan sekarang mungkin kita bahas lebih detail lagi, seperti apa sih RRI Fest 2026 Nunukan yang akan menghadirkan bintang radio hingga kompetisi e-sport. Radio Republik Indonesia Nunukan akan kembali menggelar RRI Fest 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan mencakup aksi sosial, edukasi UMKM, olahraga bersama hingga kompetisi e-sport yang melibatkan masyarakat Nunukan. Rangkaian RRI Fest diawali dengan bintang radio tahap pertama yang dilaksanakan pada 8 September di kantor RRI Nunukan. Ajang tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki bakat dan minat di bidang tarik suara untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selanjutnya, kegiatan donor darah dijadwalkan berlangsung pada 9 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Kegiatan sosial ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk turut berkontribusi membantu sesama melalui donor darah. Pada 10 September 2026, RRI Fest akan menghadirkan talk show UMKM, edukasi dan diskusi bisnis yang digelar di rumah BUMN Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk menambah wawasan sekaligus berdiskusi mengenai pengembangan usaha. Tidak hanya kegiatan sosial dan edukasi, rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih dan senam bersama. Serta ada juga pemeriksaan kesehatan gratis yang akan digelar pada 13 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Wah, ini menarik banget ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, pendengar. Apalagi kegiatan ini juga bisa jadi momentum untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan pola hidup sehat. Jadi yuk kita ikutin ya kegiatannya, karena ada banyak banget rangkaiannya dan pastinya dari kegiatan-kegiatan itu semoga Anda yang ikut bisa mendapatkan sesuatu dari situ, bisa ikut turut membantu orang atau mungkin membahagiakan diri sendiri juga ya ketika melakukannya, atau mungkin ketika ikut tadi ada talk show UMKM, itu kan bisa menambah ilmu juga pendengar. Nah, Ketua Panitia RRI Fest 2026 Adilian Syah mengatakan saat ini pihak panitia tengah mematangkan berbagai persiapan untuk memastikan rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kekompakan dan kerjasama seluruh karyawan-karyawati RRI Nunukan menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan RRI Fest 2026. Sementara itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan Digital Activation Esport yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Agenda ini jadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan minat dan mengembangkan potensi di bidang esport. Rangkaian RRI Fest kemudian dilanjutkan dengan bintang radio tahap kedua pada 14 September di kantor RRI Nunukan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pencarian talenta-talenta muda di bidang tarik suara. Beragam kegiatan yang dihadirkan dalam RRI Fest 2026 juga jadi momentum untuk mempererat silaturahmi bersama masyarakat. RRI Nunukan turut mengajak masyarakat untuk memeriahkan RRI Fest 2026 dengan mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan. Dan pendengar, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami ya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi tentang RRI Fest dan juga bintang radio. Apa sih sosial medianya RRI Nunukan? Jadi RRI Nunukan itu hadir di 4 platform pendengar, ada Instagram, TikTok, kemudian YouTube dan juga Facebook. Kalau untuk informasi spesifik ya yang mengenai RRI Fest dan bintang radio itu akan banyak diunggah di Instagram dan juga TikTok, di mana untuk username kami Instagram dan TikTok adalah @rri_nunukan. Kemudian kami juga update di Facebook ya, di mana Anda bisa menemukan laman Facebook kami di LPP RRI Nunukan. Selain itu untuk kegiatan live, kemudian dialog, kemudian nanti mungkin ketika putaran bintang radio itu bisa disimak juga apakah nanti tayang di YouTube atau enggak ya. Nah,
biar Anda gak penasaran, mending di subscribe dulu YouTube RRI Nunukan. Jadi nanti misalnya beneran nih bisa dilihat streaming penampilannya seperti apa, Anda udah siap, udah ready, udah dapet notifikasinya gitu. Jadi jangan lupa di subscribe. Dan untuk YouTube-nya Anda bisa follow subscribe kami di RRI Nunukan. Oke pendengar, tetap bersama kami, jangan kemana-mana dan dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
2: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus Mama...
3: Halo, Say. Tahu kan ada gosip? Iya.
2: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu, itu airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
1: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring, oh Pak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini. Dan sekarang kita sudah ada di segmen Cek Fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Kemudian melansir dari artikel cnnindonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan, jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Itu tadi informasinya, pendengar, yang kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, karena nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pastinya dengan informasi, berbagai informasi menarik yang akan menghibur sore hari Anda, karena ini waktunya lagi santai ya, sore hari saatnya kita bersantai. Dan pendengar, nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar.

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Pro 1.

0: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia, Nunukan.

masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saat ini, pada malam hari ini, ada informasi yang ingin kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita mulai dari informasi berita internasional, pendengar. Di mana gereja Palestina desak dunia selamatkan sekolah di Yerusalem. Komite Tinggi Kepresidenan untuk Urusan Gereja di Palestina mendesak gereja-gereja di seluruh dunia mengambil tindakan segera. Desakan tersebut bertujuan menyelamatkan sekolah-sekolah Kristen di Yerusalem, dilansir dari Anadolu, Kamis 3 September 2026. Desakan tersebut muncul setelah Israel melarang guru dari tepi barat yang diduduki untuk mencapai sekolah tempat mereka bekerja. Otoritas Israel disebut menolak menerbitkan atau memperbarui izin masuk bagi sejumlah guru dan staf Palestina. Kebijakan tersebut membuat para guru tidak dapat mencapai sekolah dan tempat kerja mereka. Kondisi itu memaksa sejumlah lembaga pendidikan Kristen mengumumkan mogok kerja tanpa batas waktu. Komite memperingatkan langkah tersebut mengancam tahun ajaran 2026-2027 dan beresiko membuat para siswa tidak dapat kembali ke ruang kelas. Komite menyebut kebijakan Israel sebagai bagian dari pembatasan yang semakin luas terhadap pendidikan Palestina di Yerusalem. Lembaga pendidikan Kristen disebut sebagai bagian penting dari sejarah Yerusalem serta misi dan keberadaan gereja di kota tersebut. Sekolah-sekolah Kristen telah melayani berbagai generasi warga Palestina, baik umat Kristen maupun Muslim. Oleh karena itu, komite menilai peran historis lembaga pendidikan tersebut harus dilindungi. Komite meminta gereja-gereja di seluruh dunia menggunakan pengaruh dan hubungan internasional mereka. Permintaan tersebut bertujuan untuk mendesak Israel menerbitkan dan memperbarui izin bagi staf yang terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar sekolah dapat kembali dibuka dan guru serta siswa dapat kembali ke ruang kelas dengan aman. Israel mewajibkan warga Palestina dari tepi barat memiliki izin khusus untuk memasuki Yerusalem Timur. Izin tersebut diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja, belajar, mendapatkan perawatan medis, dan beribadah.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami. Semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP.

16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan Pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RM.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda kali ini dari dunia iptek. Roket NASA ungkap struktur kompleks awan pengganggu sinyal radio. Roket penelitian NASA berhasil mengungkap struktur kompleks lapisan atmosfer yang dapat mengganggu sinyal radio. Mengutip laman resminya, Kamis 3 September 2026, lapisan itu dikenal sebagai sporadik E. Adapun lapisan sporadik E berada di ionosfer dan terbentuk dari partikel logam sisa meteor yang terbakar di atmosfer. Sporadik E dapat memantulkan gelombang radio ke arah yang tidak terduga. Kondisi ini berpotensi mengganggu komunikasi jarak jauh, radar, hingga meningkatkan ketidakpastian pada sistem GPS. Temuan tersebut diperoleh melalui misi Sporadic A Electrodynamics Demonstration atau Speed Demon. Roket suborbital ini diluncurkan dari NASA Wallops Flight Facility di Virginia pada 24 Agustus 2022. Dalam misi tersebut, roket membawa 5 detektor untuk mengukur kondisi plasma. 4 wahana kecil atau drop sondes dilepaskan dari muatan utama dan bergerak ke jalur berbeda. Hal ini membuat peneliti dapat mengamati lapisan tersebut dari 5 lokasi secara bersamaan. Hasil pengamatan menunjukkan lapisan sporadik E tidak berbentuk lembaran padat dan seragam seperti yang sebelumnya diperkirakan. Struktur lapisan justru tampak tidak merata dan dipengaruhi turbulensi angin di atmosfer. Pada perjalanan kembali ke bumi, lapisan tersebut bahkan terbelah menjadi di dua pun

Cak berbeda. Peneliti menduga bentuk itu berkaitan dengan ketidakstabilan Kelvin Helmholtz, namun dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui pengamatan lebih lanjut. Nah, pendengar, itu tadi informasinya. Kalau Anda tertarik buat membaca atau mencari tahu informasi seputar ilmu pengetahuan dan teknologi, Anda bisa langsung saja mampir ke laman rri.co.id yang bisa Anda akses baik itu di ponsel Anda, di tablet Anda, atau di PC. Itu bisa semua ya websitenya. Itu nanti Anda bisa masuk ke rubrik gaya hidup dan di dalamnya ada rubrik iptek, pendengar. Jadi menariknya, laman resmi kami itu tidak hanya menyajikan berita saja ya, berita nasional, berita daerah, atau berita internasional, tetapi juga ada berbagai macam rubrik yang bisa Anda nikmati. Mulai dari olahraga, kemudian gaya hidup, yang di dalamnya ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, bahkan wisata. Ada juga rubrik ekonomi dan juga rubrik hukum serta rubrik berita lainnya. Semuanya bisa Anda nikmati, pendengar, hanya dengan mengakses www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasinya ini bisa Anda install dan download secara gratis di Google Play Store. Jadi silakan yang penasaran kayak apa sih bentuk websitenya atau bentuk aplikasinya, boleh langsung dicoba aja, pendengar. Apalagi di aplikasi maupun websitenya itu Anda bisa loh mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia melalui streaming. Jadi sekarang sudah tidak hanya terbatas wilayah aja ya. Kalau zaman dulu kan daerah Nunukan ya bisanya dengar di daerah Nunukan aja. Terus misal daerah Makassar bisa dengernya di daerah Makassar aja. Tapi karena ada streaming, jadi sekarang Anda misalnya dari Nunukan, penasaran deh pengen denger RRI Jakarta, itu gampang, Anda tinggal pilih saja fitur streaming yang sudah tersedia di laman rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Begitu juga misalnya Anda lagi ada di luar Jawa, di luar negeri mungkin, tapi kangen banget nih mau dengerin Pro 1 Nunukan, mau dengerin Pro Dangdutnya Pro 1 Nunukan. Nah, itu juga bisa, pendengar, Anda dengarkan siarannya melalui streaming. Gampang kan? Dan sekarang jadi lebih fleksibel lagi ya untuk mendengar siaran Radio Republik Indonesia gitu. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Nunukan, karena saya masih punya beberapa informasi menarik lainnya lagi dan juga lagu-lagu yang pastinya asik banget buat menemani malam hari Anda ya, karena ini sudah malam. Bahkan tadi dari sore sih ya, dari sore tadi sudah ada beberapa program yang menarik juga buat diikutin. Lagunya juga semoga tadi menghibur sore hari Anda ya. Dan kalau gitu saya hadirkan untuk Anda, pendengar, lagu dari Iwan Zen feat. Uci Amita, Impian Cinta.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan informasi kali ini datang dari dunia hiburan. Wah, ini ada kabar gembira nih bagi Anda yang penggemar Harry Potter ya. Ini kebetulan sudah keluar nih. Jadi serial Harry Potter HBO sudah merilis trailer terbaru mengisahkan tahun pertama di Hogwarts. HBO kembali merilis trailer terbaru serial Harry Potter yang menghadirkan versi baru dunia sihir ke layar televisi. Trailer tersebut memperlihatkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, kemudian merupakan karakter yang sebelumnya diperankan oleh Daniel Radcliffe dalam versi film. Sementara Alastair Stout sebagai Ron Weasley dan Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Trailer memperlihatkan ketiga sahabat tersebut saat pertama kali tiba di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Mereka kemudian menjalani upacara penyortiran asrama dan ditempatkan di asrama Gryffindor. Harry juga mulai mengenal para profesor dan tokoh penting di Hogwarts. Mereka diantaranya adalah Dumbledore, Snape, McGonagall, dan Hagrid yang menemani perjalanan awal Harry di sekolah sihir. Cuplikan juga menampilkan berbagai kegiatan Harry, Ron, dan Hermione selama belajar di Hogwarts. Mereka mengikuti kelas seperti herbologi dan ramuan. Kemudian ada juga nih momen mereka mencoba olahraga sihir Quidditch. Trailer memperlihatkan sejumlah adegan ikonik juga seperti menghadapi troll, permainan catur, hingga penggunaan jubah ajaib dan cermin Tarsa. Nah, pendengar, musim pertama akan terdiri dari 8 episode dan mengadaptasi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Serial tersebut dijadwalkan tayang pada Natal tahun ini dan telah mendapatkan perpanjangan untuk musim kedua. Musim kedua nantinya akan mengangkat cerita Harry Potter and the Chamber of Secrets. HBO mengumumkan kelanjutan tersebut lebih awal pada Mei 2026. Sejumlah aktor senior turut bergabung dalam serial ini sebagai karakter yang sudah dikenal pendengar. Misalnya John Lithgow yang memerankan Albus Dumbledore, kemudian Janet McTeer sebagai McGonagall, dan Papa Esidu sebagai Snape. Nick Frost dipercaya memerankan Hagrid, sementara Luke Talon menjadi Profesor Quirrell. Kemudian ada juga Paul Whitehouse yang berperan sebagai Filch, Bertie Carvel memerankan Cornelius Fudge, ada juga Johnny Flynn sebagai Lucius Malfoy dan lain sebagainya. Jadi kita tunggu aja ya, ini kalau trailernya sih sudah tayang, tapi untuk serialnya masih nanti di Natal ya, jadi ditunggu aja seperti apa. Jangan lupa buat cek di rri.co.id nanti kalau ada informasi terbaru terkait serial Harry Potter atau soal tentang Harry Potter, bisa dicek semuanya di situ juga. Karena kami juga menyediakan informasi hiburan untuk Anda pendengar. Menarik ya. Oke, kalau gitu tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan bersama Rista dan juga tim Nunukan Sore yang bertugas untuk menemani Anda. Dan untuk informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, yaitu mengenai manfaat minum jamu di pagi hari untuk kesehatan. Salah satu manfaat konsumsi jamu adalah untuk membantu menjaga kebugaran tubuh, pendengar. Kandungan bahan alami pada jamu itu berbeda-beda ya, sehingga manfaatnya juga bergantung pada jenis tanaman yang digunakan. Misalnya, jahe memiliki kandungan minyak atsiri yang mempunyai sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sementara bahan lain dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi keluhan kesehatan ringan. Dalam memilih jamu, masyarakat juga perlu memastikan ya, bahan yang digunakan itu aman dan produk jamu yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, minum jamu di pagi hari dapat menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung pola hidup sehat, terutama untuk menjaga kebugaran tubuh, namun kesehatan juga tetap perlu dijaga secara menyeluruh melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Itu tadi informasinya ya, kita akhiri informasinya dengan informasi kesehatan. Jadi harapannya kita sama-sama bisa menjaga kesehatan di tengah udara yang kurang baik ini ya di wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar. Dan saya harap kita semua bisa segera sehat, wilayah kita juga bisa segera pulih seperti semula. Dan pastinya selalu dengarkan Pro 1 RRI Nunukan dan ikuti informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan itu tadi informasinya untuk mengakhiri di segmen Nunukan Sore edisi hari Kamis 3 September 2026. Dan saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti setelah saya akan ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Dan pendengar, saya ingin mengingatkan juga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isyoras hacel pablaga dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya katore dlitsa bolshe 50 letya.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap

0: PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru, Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
2: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
1: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
3: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
2: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
4: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
5: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
2: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral. Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
7: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
8: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
7: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
6: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
9: Trying to make sure that how
10: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
6: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
12: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
11: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
12: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
13: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
12: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
14: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
12: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui Program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
15: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya.
16: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
17: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
15: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas berlaku 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah. Gitu ya. Di tahun 2002 masuk, tidak ya, masalah langsung di tahun itu sudah nampak ya, yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu ya, kan dengan perdagangan ya, ya dengan masuk penyakit.
16: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
18: Di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
16: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
19: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel, Gosal bersama Pita Heningtas, Mentari 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
20: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kia aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
19: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kami panjat luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, Kamis 3 September 2026. Berbagai informasi akan kami hadirkan, diantaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dan dalam setiap dialog, Anda bisa

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan malam ini, kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti acara kami selanjutnya dalam Mimbar Agama Malam edisi hari ini.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami awali kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam Mimbar Agama Malam. Akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul Mimbar Agama Katolik, dengan sebuah topik yang akan disampaikan terkait bertolak ke tempat yang dalam. Disampaikan narasumber Arnaldo Ayodi Hartanto S.Phil. Kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti untuk Anda, dan dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

pendengar RRI Pro 1 Nunukan, dimanapun Anda berada, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Duc in Altum. Tema ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11.

melihat apa makna ajakan Yesus tersebut dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam ini kami datang kepada-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan memahami kehendak-Mu. Melalui sabda-Mu, kuatkanlah iman kami dan ajarlah kami untuk semakin percaya kepada-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan malam ini menjadi terang dan pedoman dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang. Lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Dari pendengar yang terkasih, Simon Petrus dan teman-temannya telah bekerja sepanjang malam, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Pengalaman seperti ini tentu dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah bekerja keras, tetapi persoalan masih ada. Kita sudah berusaha memperbaiki keadaan, tetapi belum berhasil. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban yang kita nantikan belum juga datang. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, kepada Simon yang sedang mengalami kegagalan itu, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Inilah sikap iman yang penting. Simon tidak menyangkal bahwa dirinya lelah dan gagal, tetapi ia tetap percaya kepada Yesus dan mau melangkah lagi. Saudara-saudari, Duc in altum bukan hanya berarti mencoba sekali lagi. Lebih dari itu, Tuhan mengajak kita untuk semakin percaya kepadanya. Kalau kita sedang menghadapi persoalan keluarga, mungkin Tuhan mengajak kita untuk berani membuka kembali komunikasi, meminta maaf, atau mengampuni. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau kehidupan, Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti berusaha dan tidak malu belajar atau meminta bantuan. Dan kalau kita sedang kecewa karena doa kita belum terjawab, Tuhan mengajak kita untuk tetap datang kepadanya. Kita boleh jujur kepada Tuhan tentang kelelahan dan kekecewaan kita, tetapi jangan menjauh darinya. Saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada, Petrus tidak hanya meminta untuk dipercaya, ia juga diminta untuk menebarkan jala. Artinya kita juga perlu bertindak. Kita berdoa, tetapi kita juga berusaha. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga menjalankan tanggung jawab kita. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa satu langkah yang perlu saya ambil setelah mendengarkan sabda Tuhan ini? Mungkin ada seorang yang perlu kita maafkan. Mungkin ada hubungan yang perlu kita perbaiki. Mungkin ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan. Atau mungkin kita perlu kembali mencoba sesuatu yang pernah kita tinggalkan karena kegagalan. Mulailah dengan satu langkah kecil, dan jangan lupa, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Maka mari kita membawa pesan sabda Tuhan malam ini. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Jangan hanya berhenti pada kegagalan. Tetaplah percaya, tetaplah melangkah, dan tetaplah berjalan bersama Tuhan. Semoga demikian. Amin.

dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan malam ini. Bantulah kami untuk melaksanakan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami mengalami kesulitan dan kegagalan, kuatkanlah kami agar tidak mudah menyerah dan tetap percaya kepadamu. Sertailah kami dalam perjalanan hidup kami, dan lindungilah kami dalam istirahat malam ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: masih tergabung bersama kami untuk di kesempatan malam hari ini. Tim Nunukan Malam hadir menemani Anda hingga pukul 24 malam hari nanti. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan di program 1. Baik, dan pendengar, kami informasikan untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 21 malam hari nanti, di mana seperti biasa ya untuk di jamnya drama radio. Nah, ini nih juga yang suka dengan drama radio seperti itu, dengarkan di RRI Pro 1 Nunukan, akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari di jam 21 lebih 10 hingga lebih 10 menit ya. Jadi untuk Anda juga untuk saat ini yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan. Dengan kembali kami hadirkan lagu-lagu belantika musik pop Indonesia dan juga di berbagai program hingga pukul 24 malam hari nanti.
1: 96,3

0: Mendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio. Kami hadirkan dengan sebuah judul Kehidupan Selanjutnya, produksi RRI Gunung Sitoli.
1: Kehidupan setelah ini.
2: Apa abang tidak ikut gotong royong? Mumpung ini hari Minggu, hari libur kerja loh bang.
3: Males kayaknya nih.
2: Daripada abang main HP, mending abang ikut membersihkan lorong-lorong bang. Apalagi hujan terus turun minggu-minggu ini, gorong-gorong pada tersumbat.
3: Aduh, yang penting kan bukan gorong-gorong rumah kita. Dan kalaupun terjadi banjir, ya tidak akan mengenai kita kok.
2: Saling tolong-menolong itu penting loh bang.
3: Ih, kamu ini lah ceriat banget sih. Bukannya buatkan kopi buat abang gitu, kayak gimana?
2: Gula habis, ya, kopi juga habis. Ini lagi, anak malah minta beliin tas. Tuh si Tari, tasnya udah pada koyak bang.
3: Dari mana uang abang ambil ini sekarang nih?
2: Ya makanya jangan asik beli paket terus bang. Tiap minggu abang beli paket 100 ribu, tapi giliran beli tas anak tidak mampu. Gimana sih?
3: Di rumah buatku pusing saja. Lebih baik aku keluar dulu lah.
2: Bang, mau kemana lagi bang? Aku belum selesai bicara. Bang, bang.
4: Gimana Pak Budi? Udah cair?
5: Apaan yang cair ini Pak Joni? Masih belum ini Pak Joni. Kalah terus nih.
4: Waduh, makanya mainnya yang bagus lah. Sini aku ajari Pak Budi, biar kamu menang terus. Tapi butuh modal biar kamu bisa masuk.
5: Aduh, itu dia masalahnya. Modalku ini habis.
4: Ya usahalah Pak Budi. Kalau perlu, kamu jual dulu lah apa yang bisa kamu jual.
5: Itu tidak mungkin lah Pak Joni. Harta satu-satu itu yang aku punya itu di rumah itu.
4: Ya ini kan biar kamu bisa main gitu, biar mulus jalannya kamu untuk bisa menang. Jadi ya bisa aku bantu, nanti juga rumah kamu tergantikan kalau kamu menang.
5: Beneran ini Pak Joni?
4: Ya benar Pak Budi, yakin lah.
5: Yakin ini, betul.
4: Aku aja bisa beli rumah gara-gara aku main judi online. Dan ini sangat menjanjikan Pak Budi.
5: Oh betul. Bolehlah kalau begitu.

0: Abang? Apa-apaan ini, Bang? Kok baju-baju dikeluarin semua? Abang cari apa, Bang?
1: Mana kalung kamu? Mana?
0: Lah, kok malah nanya kalungku, Bang?
1: Itu, mana dulu? Aku mau jual. Lah. Kita kan kaya ini dalam sesaat nih, Dek. Ayo, mana?
0: Bang, ini.
1: Sini.
0: Ini apa-apaan sini. Sih, Bang?
1: Bawa sini.
0: Aku capek loh, Bang, lipat-lipat kain itu.
1: Cepat, kamu kemana kan kalung yang dulunya itu aku belikan pada kamu? Mana,
0: sakit,
1: mana?
0: Bang. Apa-apaan sih, Bang? Lepaskan, Bang. Sakit.
1: Sini. Pinjam dulu. Kamu, Bang. Cerewet kali sih. Banyak bicara. Aku akan membunuh kamu ya. Cepat. Sini, bawa sini.
0: Di sana, Bang. Dekat meja hias laci bawah.
1: Dari tadi kayak dari sini. Dibilang. Sini. Kamu ini malah mempersulit. Disakitin dulu. Baru menjawab. Dasar perempuan.

0: Pemirsa, berikut kami ajak Anda
1: Abang, kok pulangnya lama? Dari mana saja, Bang?
0: Dalam studio pagi ini.
2: Nah, ini.
1: Hah, apa ini?
2: Abang sudah gantikan emasmu. Ini lihat. Lihat.
1: Bang,
2: bagus kan? Cantik kan?
1: Ini bagus sekali, Bang. Aku suka, Bang. Tapi Bang, ini dari

0: lihat, lihat, lihat. Bisa dapat uang banyak ya. Nah, ini untuk kamu. Bayar tuh uang sekolah anak-anak kita. Nih. Beli tas ya, yang bagus. Ini beli tas yang bagus. Nah, terus ini. Masak, masakan yang enak besok ya.
1: Nah, nah.
0: Iya, ini. Nih.
1: Nah. Ya ampun.
0: Senang kan?
1: Nah, iya.
0: Itu.
1: Malam ini Abang tidak makan. Aku sudah siapkan sop sayur, Bang.
0: Sama ikan asin.
1: Iya.
0: Maaf. Malam ini makanan itu bukan levelku sekarang.
1: Jangan sampai hal ini berdampak buruk bagi masa depan kita, Bang.
0: Ah, kamu bukannya bersyukur malah sumpahin aku yang tidak-tidak macam mana.
1: Aku tidak nyumpahin, Bang. Aku mengingatkan Abang kalau perbuatan Abang ini suatu hari akan menyiksa kita loh, Bang.
0: Oh, lihat. Lihat sekarang. Apa aku menyiksamu sekarang? Nah, kalau kamu sudah kuganti. Bahkan aku sudah beri uang belanja banyak. Tuh. Buat kamu. Nah, tuh. Seharusnya kamu dukung dong. Aku bukan ngata-ngatain.
1: Baiklah, Bang. Ku minta maaf.
0: Paham kan?

0: Bang, ya. Ada surat dari Pak Lurah nih.
1: Tumben.
0: Kalau minggu depan kita akan gotong royong bersama membersihkan desa. Akhir-akhir ini cuaca makin buruk loh Bang. Coba lihat sekarang hujan. Belum lagi berita yang menginformasikan akan ada badai serta gempa yang berdampak tsunami loh Bang.
1: Sudahlah, kamu jangan pikirkan itu lagi lah. Itu hanya peralihan isu saja itu.
0: Lah, peralihan isu bagaimana Bang? Jelas-jelas ini nyata loh Bang. Di kampung sebelah kemarin mengalami longsor dan banjir bandang.
1: Aduh, itu salah mereka. Ya. Tidak menjaga lingkungan, ya. Buang sampah sembarangan. Suka kali menebang pohon di hutan. Lah. Ya, jadi kan lihatlah. Lihat, longsor kan?
0: Apa nah, bedanya itu dengan kita saat ini, Bang? Ayolah, Bang. Kita males, bantu warga gotong royong, Bang.
1: Sudah.
0: Apalagi kita sudah dapat uang. Dapat uang banyak. Apalah salahnya kita bantu juga biaya pembangunan bendungan dan juga parit loh, Bang.
1: Belum kaya raya sudah sok-sok dermawan. Suami kamu ini hanya pegawai biasa golongan kecil. Jangan sok-sok hamburkan uang deh. Ya udahlah, biarkan saja mereka yang kerja sana.
0: Semenjak Abang mengenal judi online itu, Abang semakin sombong ya. Dan tidak mau bersosialisasi lagi dengan warga. Bahkan toleransi antar warga pun Abang semakin menjadi-jadi.
1: Nah, mereka pengangguran. Untuk apa bergabung dengan mereka? Kita berbeda sekarang. Coba lihat kan? Itulah. Udahlah, Abang mau pergi kerja dulu.
0: Ini hari Sabtu, Bang. Kantor libur.
1: Abang mau main game dulu lah. Biar nambah uang kita.
0: Bang, hujan, Bang. Di luar anginnya kencang kali loh, Bang.
1: Biarin. Semoga kemenangan berpihak padaku hari ini.

0: Ah, gimana? Masih kita lanjut?
1: Lanjutlah, udah gantung ini.
0: Gimana Pak Budi? Kita lanjut?
2: Aku kok kalah terus ini?
1: Memang pasang berapa tadi?
2: Habislah uangku. Habis uangku.
0: Fokus dong.
2: Di online juga, kok yang kupasang tidak kunjung menang ya?
1: Makanya mainnya jangan gantung-gantung. Ayo kita pasang lagi.
0: Gampang itu Pak Budi, kan masih ada surat tanahmu. Gade aja dulu, nanti juga bisa kamu beli lagi kalau kamu sudah menang.
2: Kalau tidak,
1: masih ada harapan lain.
2: Aku hanya punya 3 petak sawah ini.
0: Ya pasang lagi aja.
1: Ayo-ayo kita ngopi dulu. Hujan begini enaknya minum kopi.
0: Benar, yang pastinya pakai gorengan lagi.
1: Apa ini? Kerasa kalian tidak?
2: Gempa ini.
1: Ya, ini gempa. Anakku di sekolah. Tapi, udah, ayo kita keluar. Bangunan ini mau roboh.
0: Ayo kita kabur. Sebelum semuanya terlambat. Ayo.
2: Hah? Rumahku roboh. Oh, Tuhan. Istriku masih di dalam. Nisa.

0: Nisa, kamu di mana, Nisa?
1: Bang.
0: Nisa.
1: Tolong aku.
0: Kamu di situ?
1: Aku di sini, Bang.
0: Iya, iya, iya. Sebentar. Kamu bertahanlah. Aduh. Tolong, tolong istriku. Istriku dalam runtuhan. Ya Tuhan. Tolong, tolong. Kamu bertahanlah. Bertahan, Nisa. Aku akan minta bantuan pada warga dulu.
1: Iya, Bang.
0: Pak Antoni. Pak Antoni. Tolong aku.
2: Iya.
0: Istriku. Istriku masih di dalam runtuhan.
2: Aku juga panik, Pak. Pak Budi, anakku entah kemana, istriku entah kemana. Mereka berlari menyelamatkan diri tanpa
0: tolong,
2: aku.
0: Pak Antoni.
3: Itu apa kan di sini? Di hulu sudah banjir dan akan menuju ke sini.
0: Apa? Tolong! Tolong! Tolong aku! Istriku masih di dalam runtuhan. Rumahku, aduh. Tolong! Tolong aku! Tolong!
3: Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kami juga punya keluarga yang harus kami selamatkan.
0: Ah, sial. Teman-teman, macam apa kalian ini? Nisa. Nisa, kamu bisa bertahan kan? Aku akan menyelamatkanmu.
4: Pak Budi, maaf. Aku juga enggak bisa menyelamatkan keluarga kamu.
0: Pak Joni, tolong.
4: Aku juga harus menyelamatkan keluarga aku, Pak Budi.
5: Sudah, aku mau pergi, Pak Budi.
0: Pak Joni, tolong Pak Joni. Teman-teman macam apa kalian ini? Nisa, Nisa, kamu bisa bertahan kan? Aku akan menyelamatkanmu. Tenang saja, Nisa.
3: Ayo lari ke gunung cepat.
0: Apa? Oh Tuhan, bagaimana ini? Istriku masih di dalam sana, Tuhan. Aduh, bantu.
1: Bang.
0: Iya, iya. Ini Nisa.
1: Bang, apakah Abang masih di sana? Tolong aku.
0: Nisa,
1: bang.
0: Nisa, Nisa. Aku minta maaf. Banjir segera menuju ke sini, Nisa. Nisa,
1: selamatkan anak kita, Bang.
0: Nisa. Nisa.
1: Mereka masih di sekolah.
0: Aduh.
1: Cepat lari, Tuhan. Bang. Lari, Bang.
0: Bagaimana dengan kamu, Nisa? Nisa, Nisa.
1: Tidak apa-apa, Bang. Aduh, badanku sudah lemah, Bang.
0: Nisa,
1: bertahanlah, Nisa. Sepertinya patah.
0: Tidak, Nisa.
1: Bangunan ini begitu berat, Bang.
0: Bertahanlah. Nisa, Nisa, Nisa, Nisa. Tolong. Tolong, bantu istriku, tolong. Bantu istriku, tolong, tolong.

Bersama Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.

Ada masih bergabung di program Ngobras Informasi Seputar Komunitas. Kami ajak Anda untuk update informasi seputar komunitas hingga pukul 22 malam hari nanti. Silakan pendengar, kami juga ajak Anda barangkali ada informasi nih seputar komunitas, atau kebetulan saat ini ya Anda sedang tergabung bersama komunitas yang ada di Nunukan, kemudian juga kegiatan dan programnya apa saja ingin Anda kabarkan, sharing. Barangkali kita bisa duduk juga di ketemunya di Studio Pro 1 Nunukan untuk share informasi-informasi seputar komunitas yang saat ini sedang Anda ikuti. Boleh ya di 0811531945 informasi seputar komunitas Anda dapat Anda kirimkan kepada kami di via SMS dan juga WhatsApp. Dan saya juga akan hadirkan ragam informasi seputar komunitas untuk Anda malam hari ini hingga pukul 22 malam hari nanti.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

program Ngobras Informasi seputar komunitas pendengar untuk Anda malam hari ini. Terima kasih untuk saat ini yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, sambil barangkali menikmati suasana malamnya lagi di rumah saja, atau untuk Anda juga yang punya kegiatan malam hari ini, semangat semuanya. Jangan lupa ya juga untuk selalu menggunakan masker untuk melihat situasi dan kondisi saat ini yang ada di Kabupaten Nunukan dan juga di beberapa wilayah di Kalimantan pendengar yang juga sedang diselimuti oleh kabut asap ya. Jadi untuk semuanya terus menjaga dan mengutamakan kesehatan, waspada. Oke, untuk Anda ragam informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda ya. Kali ini ada komunitas unik pastinya yang juga banyak sih anggotanya, sampai dengan untuk yang ingin bergabung aja bisa sampai mengikuti mereka melalui online ya. Nah, di antaranya ada komunitas unik, ini ada komunitas Extreme Ironing Bureau. Mendengar komunitas yang satu ini menggabungkan ada olahraga ekstrim dengan kegiatan menyetrika pakaian di tempat-tempat berbahaya. Oh, seperti apa tuh ya kira-kira ya? Ya, mereka melakukan olahraga sambil juga melakukan kegiatan yang bisa dibilang di luar nalar sih ya, seperti ya di puncak gunung atau saat terjun payung nih. Ngapain sih? Ya, mereka olahraga tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan misalnya tadi ya, setrika baju begitu. Kebayang gak sih ya seperti apa nih ya keunikan dari komunitas yang satu ini. Hadir yang juga mengawali kebersamaan kita untuk di program Ngobras Informasi seputar komunitas untuk Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, untuk Anda di malam hari ini masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas tanpa kerasa ya, kita harus mengakhiri di program Ngobras informasi seputar komunitas. Lanjut masih bersama kami tim Nunukan malam di program Ruang Rindu. Pendengar, kami ajak Anda untuk bernostalgia bersama ya malam hari ini hingga pukul 23 malam hari nanti. Juga kami ajak Anda untuk bergabung nanti boleh untuk di via telepon langsung ya, hubungi kami di 0811 1531 11945, atau juga untuk Anda yang ingin bergabung di via SMS, WhatsApp, boleh silakan, masih di nomor yang sama. Kita akan bernostalgia bersama dengan serangkaian lagu-lagu untuk malam hari ini, pastinya lagu nostalgia untuk yang nanti mau atau juga ingin tersambung langsung di via telepon, kami kasih kesempatan untuk bisa dengarkan lagu nostalgia pilihannya. Oke, kami tunggu ya partisipasi Anda, boleh nanti langsung di via telepon, ya ingin bergabung di via SMS atau juga WhatsApp, silakan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam kembali untuk Anda yang barangkali juga untuk di malam hari ini ada pekerjaan seperti itu ya, di malam harinya atau saat ini lagi sedang sibuk apa begitu ya. Untuk yang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di lagu-lagu nostalgia bisa menghibur suasana hati Anda. Kembali nostalgia bersama kami di program Ruang Rindu. Baik, dan pendengar, kami kembali ajak Anda yang mau bergabung di via telepon juga boleh, silakan, atau juga untuk Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp atau juga SMS ya, boleh kami ajak Anda untuk bergabung di 0811 5311945. Kita lihat terlebih dahulu ada yang bergabung untuk di via WhatsApp. Selamat malam dan terima kasih sebelumnya dari Bung Gahar di Binalawan Sebatik Barat. Katanya mau sapa-sapa untuk Ita, Askar, Irwan, Dion, Indah dan semuanya lah yang ada di Bina Salam. Ya, benar ya. Bina Salam, Binalawan, Binasalam ya. Pokoknya saya baca yang ada di WhatsApp-nya. Lagunya Nick Ardila, Jenuh Aku. Judul lagunya Bintang Kehidupan lah gitu ya. Salam kenal buat Bang Herman, Bang Tajudin dan semuanya pendengar Pro 1 RRI Nunukan Jaya di udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Kahar dan juga untuk Anda pendengar. Langsung saja kita dengarkan bersama yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih ya untuk Anda, masih di program Ruang Rindu bersama kami.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, untuk di program Ruang Rindu Mendengar bersama kami untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung boleh, masih ada kurang lebih 10 menit ya waktu kebersamaan kita di program Ruang Rindu untuk bernostalgia bersama kami malam hari ini. Yang saat ini sedang persiapan nih, waduh, mau istirahat seperti itu ya, selamat malam aja. Dan juga untuk Anda yang barangkali masih ada sesuatu yang perlu dibereskan ya sebelum beranjak ke peraduan, menuntaskan semuanya, membereskan semuanya biar tidak ada PR lagi untuk esok hari, atau juga saat ini segala sesuatunya sudah beres begitu, tinggal siap-siap aja untuk istirahat. Selamat malam untuk yang ingin istirahat, untuk masih dengarkan siaran kami di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda. Kembali kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu, masih dengan lagu-lagu nostalgia ya. Kita dengarkan suara manis dari miliknya Desi Ratnasari dengan Tenda Biru untuk Anda.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah. Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

0: Nana Sution dengan Benci Tapi Rindu. Masih beralun di tengah ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Dan dari lagu ini kami juga segera akan akhiri di program Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selanjutnya pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Malam yang bertugas. Kami ajak Anda kembali untuk bergabung di program Musik dan Informasi. Ragam informasi seputar kesenian, tradisi budaya juga kami hadirkan, dan lagu-lagu daerah akan kita dengarkan bersama hingga pukul 24 malam hari nanti.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

Mando atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini,

berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat.

0: dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaye. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaye tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaye.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk pirana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah

Saudara mendengar di mana saja Anda berada, dua lagu yang akan kita dengarkan bersama masih dengan lagu daerah ya, yang juga sekaligus akan menutup jumpa kita di program musik dan informasi untuk malam hari ini.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
2: Bersabar yang tak kurang. Terkadang memang harus merasakan luka yang berlebihan ketika akan mendapat bahagia yang lebih kekal nantinya. Yang sakit hati bukan hanya kita saja. Maka bersabarlah sedikit saja. Nikmati yang tengah ada. Keluhkan pada yang seharusnya. Dari kita yang selalu berharap berlebihan, maka memungkinkan juga akan mendapati balasan sebuah kecewa. Itu lumrah, sudah biasa. Maka belajarlah ikhlas dan rela atas apa yang telah Allah tetapkan. Belajarlah untuk menerima keadaan sekarang. Bangkitlah lebih baik dari kemarin. Membaiklah dengan menyembuhkan hatimu sendiri. Karenanya kita akan lebih belajar bersabar dari apa yang tidak harus dimiliki seutuhnya. Lalu akhirnya menemui makna, kita hidup selalu berdampingan dengan kehilangan. Terkadang harus belajar dari kekecewaan agar mengetahui betapa kerasnya berjuang dalam sabar. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. We'll be right back.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di pagi hari ini, semoga semangat baru selalu menyertai langkah Anda untuk mengawali aktivitas di hari Jumat ini, tanggal 4 September 2026. Kembali lagi, saya Syasha menemani waktu luang Anda pendengar ataupun waktu sibuk Anda di hari ini di Nunukan pagi ini bersama Pro 1 RRI Nunukan yang bisa selalu Anda dengarkan di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya saya sudah merangkum berbagai informasi teraktual, mulai dari kabar di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan, kabar tentang sosial, ekonomi, hingga informasi menarik lainnya. Nanti juga saya akan menghadirkan laporan pantauan cuaca bersama BMKG Nunukan. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berbagi kabar atau menyampaikan informasi di seputaran wilayah tempat Anda tinggal, silakan Anda bisa bergabung bersama saya melalui telepon atau pesan singkat atau pesan WhatsApp di 0811-5311-945. Bagi Anda yang belum mengunduh aplikasi RRI Digital, Anda bisa mengunduh aplikasi ini pendengar untuk selalu mendengarkan siaran RRI kapanpun dan dimanapun. Cara mengunduhnya langsung saja menuju ke Google Play Store dan langsung cari RRI Digital, langsung diunduh saja secara gratis. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual di portal resminya RRI di www.rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Di kesempatan kali ini saya hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda, dan di studio RRI Nunukan saya sudah kehadiran narasumber, yaitu Ustadz Muammar Qadhafi, MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah,
0: insyaallah. Alhamdulillah. Dan pendengar, kali ini Ustadz Muammar Qadhafi akan membawakan sebuah topik yang begitu menarik dan tentunya penting bagi kita, yaitu kiat-kiat menjaga diri dari api neraka ya Ustadz ya. Tentu di dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali tantangan dan ujian yang kita lalui, dan tentunya kita menginginkan keselamatan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Lalu bagaimana kiat-kiatnya? Maka Ustadz Muammar Qadhafi MPD akan memberikan ilmu kepada kita tentang kiat-kiat tersebut. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah hingga hari ini kita masih bisa beraktivitas, dan kita berharap semoga tiap-tiap aktivitas kita akan menyelamatkan kita kelak di hari akhir. Kemudian salam beserta selawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi junjungan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini topik kita yakni kiat-kiat menjaga diri dari api neraka. Dan kita tahu bahwa akhir daripada kehidupan yang senantiasa dirindukan oleh seluruh umat manusia, yakni ketika Allah ridho terhadap kita, kemudian kita berjumpa dengan Allah kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perjalanan kita untuk menuju singgasana surga bukan hal yang mudah untuk diraih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, kita punya kewajiban yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang pertama, kita disuruh untuk memelihara diri, kita disuruh untuk menjaga diri, kita disuruh untuk memastikan diri. Jadi yang kedua, juga kita punya kewajiban untuk memelihara keluarga kita dari neraka, wa ahlikum naron, dari siksa api neraka. Ternyata kita punya kewajiban yang mestinya memang seluruh aspek kehidupan ini mengarah pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jalan untuk meraih surga tentu tidak mudah. Kalau mudah pasti semua orang akan masuk surga tanpa melalui neraka sebagai tempat penyucian kita kelak di sana. Karena itu yang paling penting di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin betul-betul menyelamatkan diri kita, kemudian keluarga kita dari siksa api neraka, Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa ridho untuk menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Kemudian memastikan diri kita menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi yang berkeluarga, bagi yang telah menikah, kemudian yang mempunyai anak juga punya kewajiban yang sama. Bahkan barangkali lebih besar tanggung jawabnya ketika pada saat dia sedang sendirian. Jadi orang kalau sudah berkeluarga, dia punya kewajiban untuk memastikan anaknya itu mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan agama. Jadi ketika ada orang tua kemudian tidak memiliki keseriusan dalam mendidik anaknya dalam urusan agama, kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu merupakan anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dan kita punya kewajiban untuk membawa anak itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam jalan ketaatan. Jadi ketika ada orang tua kemudian tidak memandang anak itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kewajiban untuk menjaga anak itu dari seluruh kerusakan di semesta ini, jadi dari seluruh jalan kemaksiatan, maka kelak orang tua itu menjadi penyebab anaknya mendapatkan kesengsaraan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu di dalam rumah tangga itu sangat selalu dipentingkan di dalam agama ini untuk menjaga diri itu. Jadi tentunya mulai dari memilih pasangan. Jadi ketika kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pasangan itu bisa kita ambil di tengah jalan ataupun di pinggir jalan. Jadi tentu kita harus melihat bagaimana keturunannya. Jadi bagaimana kesehariannya? Karena untuk melahirkan anak yang taat kepada Allah, pasti pengaruh yang paling awal itu adalah pada orang tua. Dalam hal ini adalah ibu. Jadi seorang ibu itu merupakan madrasatul ula. Jadi pendidikan pertama seorang anak itu ada pada keluarga. Dalam hal ini yaitu seorang ibu. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, wabil khusus untuk ibu-ibu, maka jadilah rumah bagi anak yang tidak hanya berkaitan dengan memastikan anak dalam keadaan sehat secara fisik, tetapi juga memastikan anak itu sehat secara ruhani dengan bekal pendidikan yang selalu difasilitasi oleh orang tuanya, yang selalu diprioritaskan oleh orang tuanya. Dan jangan pernah jadi orang tua yang merasa bosan dalam mendidik anaknya. Karena itu yang paling penting itu adalah pendidikan anak. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah setiap perbuatan orang tua merupakan teladan bagi anaknya. Jadi ketika kita melihat hari ini, ketika kita kembali bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita sudah menjadi orang yang diidolakan oleh anak kita? Jadi kalau sampai ada keluarga kemudian punya anak, lalu anaknya itu tidak menjadikan orang tuanya sebagai idola dalam kehidupannya, berarti ada masalah di dalam rumah tangga itu. Karena apa? Karena orang tuanya berarti tidak pernah menjadi teladan bagi anaknya yang seharusnya ditiru setiap saat oleh anaknya. Jangan-jangan anaknya yang menjadi idolanya adalah para artis misal. Jadi padahal seharusnya yang menjadi idolanya adalah orang tua, karena orang tua yang pertama kali hidup dengan dia, kemudian seluruh keseharian orang tuanya dia bisa melihat secara langsung. Maka ketika orang tua punya adab yang bagus, kemudian ilmu agama yang tinggi, tutur kata yang bagus, akhlak yang baik, pasti anaknya ingin menjadi seperti orang tuanya, ingin menjadi kepribadian yang bagus, bahkan mungkin ingin memiliki kepribadian yang lebih bagus daripada orang tuanya. Tetapi tiba-tiba anaknya tidak ada sedikit pun keinginan untuk meniru orang tuanya, berarti ada masalah pada orang tua. Ternyata yang paling awal untuk diperhatikan adalah bagaimana agama kita. Jadi pada orang tua khususnya, yaitu seorang bapak. Dan tentu saja kelak di hari akhir, seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Jadi di dalam keluarga itu, seorang bapak itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Jadi pemimpin di dalam rumah tangga kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin, dalam hal ini yaitu anak-anaknya. Seorang ibu juga pemimpin bagi keluarga dari suaminya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab yang paling berat. Karena itu tugas seorang ibu tidak hanya melahirkan kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Jadi tugas seorang ibu selain melahirkan, dia juga yang akan memastikan tumbuh suburnya seorang anak itu, apakah di dalam naungan Islam atau sebaliknya. Dan kita berharap semoga kita semua yang mendengar ini merupakan bagian daripada orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk memiliki perhatian khusus betapa pentingnya menjaga keluarga di dalam pendidikan Islam. Dan tentu juga kita harus memilih pendidikan yang layak untuk anak kita. Apalagi di era-era sekarang ini begitu susah untuk menemukan tempat yang paling aman bagi anak kita belajar ilmu agama. Karena sering terjadi hal-hal yang bertolak belakang dengan keyakinan kita, dengan keimanan kita. Betapa banyak dengan segala hormat pesantren yang senantiasa memiliki kasus. Bahkan di negara kita ini hampir tiap tahun selalu ada masalah di dalam pesantren. Yang seharusnya pesantren adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, bahkan yang seharusnya menjadi jaminan anak itu tumbuh besar dalam lingkungan Islam, malah kita menemukan fakta yang sebaliknya. Tidak sedikit para kiai pendiri pesantren melakukan kekerasan seksualitas terhadap santrinya sendiri. Artinya apa? Ternyata tantangan kita untuk menjadi orang yang taat di hadapan Allah itu tidak gampang. Jadi penuh dengan tantangan. Sekalipun dia seorang kiai, sejarah Islam juga demikian. Bahkan ada istri Nabi yang tidak taat terhadap suaminya, sekalipun suaminya adalah seorang Nabi, apalagi manusia biasa. Karena itu para hadirin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa berupaya untuk memilih tempat di mana anak kita belajar agama betul-betul bisa dipastikan lingkungannya memang mendukung untuk tumbuhnya dalam naungan Islam. Di pondok manapun kita kasih masuk anak kita, jadi tugas kita bukan hanya sekedar mengantar anak kita lalu masuk di dalam pesantren sudah lepas tangan. Tidak boleh seperti itu. Kita punya kewajiban untuk mencari tahu apakah memang pesantren ini aman untuk anak kita. Karena pesantren itu bukan sepenuhnya yang akan mendidik anak kita, melainkan kedekatan kita, kemudian bagaimana komunikasi kita dengan anak kita, bagaimana perawatan kita di dalam rumah tangga dalam mendidik anak, itulah yang akan menentukan hasil akhirnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, karena itu jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala atau menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mungkin tidak ada satu orang pun yang ingin menuju ke sana, yakni neraka, itu penuh dengan tantangan. Dan ujian terbesarnya itu yaitu ada pada diri kita sendiri. Jadi ujian itu datang pada diri kita sendiri. Semakin ada upaya kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, maka ujian itu semakin besar pula datang kepada diri kita. Karena itu seorang yang beriman itu dia yakin bahwa sesulit apapun perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam jalan ketaatan, dia punya satu keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dia dalam keadaan sendirian. Dan inilah yang membuat kita terus beristiqomah di jalan ini, sekalipun susah. Karena kalau jalan ini mudah, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam neraka. Dan ingat, neraka itu bahan bakunya adalah manusia. Jadi bahan bakunya adalah manusia. Maka orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang-orang yang melanggar syariat Allah secara terang-terangan, maka itulah yang akan menjadi bahan baku neraka. Dan ketika kita punya niatan baik, ingin menjadi hamba yang senantiasa dimudahkan oleh Allah perjalanannya menuju surga, ingin menjadi seorang hamba yang akan kelak menjadi perantara anaknya, istrinya selamat dari siksa api neraka, maka mulai sekarang kita selalu jaga diri kita. Karena tidak mungkin anak istri kita bisa selamat sementara kita tidak selamat. Maksudnya kita punya keinginan agar kita menjadi orang yang menjadi sebab keluarga kita masuk surga, sementara kita enggan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Kemudian yang perlu kita lakukan, jadi selain daripada menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendidik anak dalam naungan Islam, juga kita harus menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam keluarga. Jadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan merusak perjalanan kita, hanya akan merusak jiwa kita. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan tentram di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berupa apa saja selagi itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam keluarga. Jadi jangan sampai di dalam keluarga ada pembiaraan terhadap keluarga kita sendiri dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangan sampai jadi orang tua yang tidak punya kepedulian sama sekali terhadap anaknya. Apalagi ada orang tua yang mendidik anaknya dengan hal-hal yang barangkali justru menurutnya itu untuk menyelamatkan anaknya, nyatanya justru akan membawa anaknya pada kesengsaraan. Semisal ada orang tua yang memanjakan anaknya, jadi apapun yang diinginkan anaknya dipenuhi. Semisal anaknya yang seharusnya sudah menutup aurat, tapi karena dididik dengan manja, ketika anaknya tidak mau menutup aurat, semisal ada seorang ibu kemudian menegur anaknya, anaknya tidak senang, akhirnya orang tuanya tidak lagi mau menegur. Alasannya apa? Karena dia cinta kepada anaknya, tidak mau anaknya itu tidak senang gara-gara ditegur, tidak mau menutup aurat. Nah, ini cinta yang tidak benar. Nah, ini cinta yang tidak menyelamatkan anaknya pada neraka ataupun pada ketaatan. Nah, hal-hal semacam ini seringkali terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi kita hindari hal-hal semacam itu. Yang berkaitan dengan agama, kita didik anak kita, kita tegas di dalam pendidikan itu, karena itu demi keselamatan mereka. Dan jangan ada pembiaraan. Demikian pula di dalam dunia pendidikan, guru punya tanggung jawab yang begitu besar terhadap siswa-siswinya. Jadi setiap apapun pekerjaan kita, harusnya itu menjadi kemudahan bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita betul-betul ingin menghindari ataupun kita tidak ingin masuk ke neraka, maka setiap profesi kita, setiap pekerjaan kita, jadikanlah sebagai perantara yang akan memudahkan kita menuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keikhlasan yang begitu besar. Jadi pekerjaan itu juga harus kita harus ikhlas di dalamnya, harus ada kesabaran. Jadi ketika suatu pekerjaan yang kita miliki, suatu profesi yang kita miliki, kemudian tidak ada keikhlasan di dalamnya, seharusnya profesi ini kelak yang akan bersaksi kepada Allah bahwa tiap-tiap kekuatan kita dalam membangun hubungan dengan Allah, semisal kita kuat beribadah kepada Allah karena apa? Karena ada sesuap nasi yang kita makan. Jadi kita kuat bangkit untuk bertakbir kepada Allah karena apa? Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang menopang kita. Pertanyaannya, dari mana kita dapat uang itu? Uang itu dapat dari pekerjaan. Maka pekerjaan menjadi saksi bahwa kita memang telah menggunakan untuk jalan kepada Allah. Tetapi ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, bahkan tidak ada rasa syukur sedikit pun atas pekerjaan yang kita miliki saat ini, maka kelak justru pekerjaan itu yang seharusnya menjadi penyelamat, justru yang akan mendorong kita untuk menuju nerakanya Allah. Karena itu para pemirsa, dimanapun Anda, apapun status Anda, apapun profesi yang Anda miliki, maka jadikanlah sebagai kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali memisahkan profesi Anda, pekerjaan Anda dengan hubungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak di antara kita yang punya pemahaman bahwa kendaraan menuju singgasana surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang yang menyibukkan diri untuk berzikir di mihrabnya Allah. Semisal ada orang yang menghabiskan kesibukannya di masjid, berzikir di dalam masjid. Jangan sampai kita punya pemahaman hanya mereka lah yang punya kelayakan untuk meraih ridho Allah kemudian bisa masuk surganya Allah. Padahal kendaraan yang kita gunakan dan membantu kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah. Jadi sama pekerjaan juga yang membantu kita untuk menghidupkan keluarga kita. Kemudian karena ada pekerjaan itu, akhirnya keluarga kita serba dimudahkan. Nah, kemudahan ini kita jadikan sebagai perantara untuk menjaga hubungan dengan Allah. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Jadi yang kita khawatirkan adalah pemahaman kita yang keliru. Karena itu bangunlah pemahaman yang baik di dalam keluarga, terutama pada anak-anak kita. Jadi seluruh yang kita miliki saat ini, pakaian kita, kita dapat dari mana uang? Maka yang paling berbahaya ketika kita tidak memastikan harta yang kita miliki sumbernya adalah yang halal. Nah, ini yang menjadi problem itu. Maka jangan sesekali membelanjakan harta yang memang statusnya bukan halal, karena akan mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita pahami secara bersama, terutama bagi seorang ibu, pastikan apapun yang masuk di dalam perut kita murni memang rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu juga yang akan mempengaruhi psikologis anak kita kelak. Jadi anak itu lahir, apakah dia akan mensifati sifat Allah, tergantung dari mana sumber yang kita ambil terhadap apa-apa yang kita konsumsi. Jadi itu harus dipastikan memang betul-betul halal. Dan dipastikan juga suaminya memang senantiasa taat kepada Allah. Minimal memastikan apa-apa yang dia bawa pulang ke rumah itu memang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mendidik anak kita di dalam nuansa Islamiyah. Dan yang ketiga, kita menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagaimana yang kita sampaikan, bahwa seorang ibu itu harus memastikan apa-apa yang masuk di dalam rumahnya adalah sesuatu yang memang halal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap itu. Karena itulah yang akan menjadi penyebab apakah keluarga itu, anak itu tumbuh subur di dalam naungan Islam atau tidak. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muammar Qadhafi atas penjelasannya yang begitu luar biasa, pendengar, terkait kiat-kiat untuk menjaga diri kita dari api neraka. Tapi Ustadz, satu pertanyaan lagi nih Ustadz, yeah. Ya, sekarang ini yang lagi rame diperbincangkan ada daycare nih Ustadz ya, yeah. Jadi tempat penitipan anak-anak, tapi orang tua ini sebenarnya mungkin sibuk untuk mencari rezeki yang halal Ustadz, yeah. Kemudian menitipkan anaknya di tempat penitipan anak, tapi di tempat penitipan anak itu ternyata dengan kasus yang ramai beredar ini, yeah. Ustadz, di Jogja ternyata anaknya disiksa di situ Ustadz. Nah kalau seperti itu bagaimana nih selaku orang tua ini Ustadz?
1: Jadi Bismillah, sama seperti yang kita katakan tadi, memang karena pekerjaan yang memang menuntut kita untuk tidak punya waktu dalam menjaga anak kita, akhirnya kita mengambil jalan yang pintas. Sekalipun niatnya baik, tapi kita harus memastikan apakah tempat ini memang betul-betul aman atau tidak. Jadi keamanan tempat itu bukan dari pernyataan sepihak. Jadi memang harus ada upaya serius orang tua mencari tahu terlebih dahulu bagaimana situasi yang ada di dalamnya. Karena ketika orang tua memang tidak ada keseriusan untuk mencari informasi tentang keamanan tempat yang ingin dititipkan anaknya, dia juga akan mendapatkan dosa. Semisal dengan alasan tidak ada waktu ini yang paling berbahaya. Maka sesibuk apapun kita, luangkan waktu untuk mendidik anak kita. Karena apa? Kelak yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya pekerjaan yang sedang kita jalankan saat ini. Ini hanya sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan tentu saja anak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana seorang ibu ataupun seorang bapak bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan memang betul bahwa tidak ada tempat yang bisa memastikan anak itu dalam perlindungan, dalam keamanan selain daripada naungan seorang ibu. Belum lagi banyak ibu juga yang tidak segan untuk membunuh anaknya. Jadi betapa banyak kasus yang ada. Artinya ternyata keamanan seorang anak itu terletak pada jiwa yang bersih. Jadi ketika kita tidak, jiwa kita kotor, semisal jangankan orang lain, kita sendiri pasti kita akan membunuh anak kita, apalagi orang lain. Maka kita harus perlu memikirkan ulang keputusan untuk menitipkan anak kita, atau enggak paling aman mungkin kita panggil pembantu, semisal kayak ibu rumah tangga kan yang menjaga di dalam rumah kita, ya pasang CCTV untuk memantau lebih jauh, barangkali itu lebih memastikan. Dan tentu kita memanggil orang-orang terdekat yang kita percayai, itu singkatnya mungkin seperti itu.
0: Baik, jadi sama seperti memilih pesantren untuk tempat betul. Anak kita belajar ya, ya Ustadz ya, walaupun dititipi ya. Sehari ya. Atau beberapa jam, tetap kita harus memilih mencari informasi dulu terkait tempat penitipan anak kita itu ya, betul. Tapi yang paling baik adalah kita menjaga anak kita sendiri ya,
1: betul,
0: ya Ustadz
1: di dalam
0: ya.
1: Rumah. Sama juga pendidikan anak-anak, yang paling baik kan tinggal kita panggil gurunya, jadi ke rumah sendiri, semisal itu lebih gampang kita pantau. Maksudnya dengan situasi saat ini yang memang tidak bisa lagi dibedakan mana jubah malaikat, mana jubah iblis, jadi beda tipis gitu. Sekalipun di dalam kondisi pesantren, dengan segala hormat, bukan kita mau menjelek-jelekan ke pesantren, tapi banyak fakta yang demikian dan kita menghindari hal yang semacam itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, atas jawabannya yang luar biasa, dan mudah-mudahan pendengar banyak ilmu yang kita dapatkan dari Mutiara Pagi kali ini, serta kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian untuk Mutiara Pagi kali ini, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Muammar Qadhafi. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat ya Ustadz ya, dan bisa kembali lagi untuk mengisi Mutiara Pagi. Dan pendengar, saya mengajak Anda untuk selanjutnya adalah menantikan Warta Nunukan Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: ini kalau hirup udara itu kayak ada sesuatu yang kita hirup gitu, pekat asapnya ini, kabutnya. Paginya kan, sore itu kan kabut, hari Minggu sore kabut betul dia ini.
1: Kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi, sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan kita berdua hari lagi.
2: Sari berita, kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai 3 hingga 4 September 2026. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap tebal yang menyelimuti perairan Nunukan mulai mengganggu aktivitas nelayan. Sejumlah nelayan bahkan memilih kembali ke darat karena jarak pandang berkurang dan asap dinilai mengganggu pernapasan. Ketua Asosiasi Nelayan Nunukan Syahril mengatakan kabut asap terasa pekat sejak Minggu sore saat nelayan masih beraktivitas di laut. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian nelayan memutuskan untuk menghentikan aktivitas dan kembali ke darat.
2: Baru ini kalau hirup udara itu kayak ada sesuatu yang kita hirup gitu. Pekat asapnya ini, kabutnya. Paginya, kan sore itu kan kabut, hari Minggu sore, kabut betul dia ini. Sekali malam jam 11 dia rasa berkeringat dia kan, diurut dia, dikerok juga, masih begitu. Kenapa sekitar jam 1, jam 2, kayak sesak, dia bilang sesak, jadi diantar pulang.
1: Syahril menyebut dalam 2 hari terakhir sebagian nelayan kembali melaut karena kabut asap mulai menipis. Meski demikian, jarak pandang di laut masih berkurang dibandingkan kondisi normal.
2: Kalau untuk ini, yang kemarin kan semalam kami berkomunikasi sama teman, sudah mulai turun juga sudah dari kemarin sampai hari ini. Ya, sebagian besar nelayan turun sudah dari kemarin sampai hari ini. Ya, itulah. Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau kita harus melakukan aktivitas walaupun nyawa taruhannya ini, kesehatan kita taruhannya ini.
1: Selain kabut asap, nelayan juga dihadapkan dengan gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi ini membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut, sementara nelayan yang tetap melaut harus mencari lokasi yang lebih aman. Akibatnya hasil tangkapan nelayan disebut berkurang sekitar 30% dibandingkan hari biasanya. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai 3 hingga 4 September 2026. Laporan Ferry Hardiansyah.
3: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
4: Setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi di lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasikan untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
3: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah menjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
4: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
3: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
4: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sedia kala.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memperpanjang kebijakan belajar dari rumah sebagai upaya mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memperpanjang kebijakan belajar dari rumah lantaran kondisi udara yang belum membaik akibat dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diberlakukan selama 3 hari, yakni 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut kini diperpanjang selama 2 hari, mulai 3 hingga 4 September 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina menjelaskan, perpanjangan belajar dari rumah telah disepakati bersama melalui rapat lintas sektor. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi udara yang belum membaik, dampak kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Nunukan.
8: Tanggal 2 September 2026 dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral, di mana dari hasil rapat tersebut diputuskan, direkomendasikan bahwa BDR tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 3 dan 4. Jadi berkaitan dengan hasil evaluasi di mana masih ada potensi-potensi asap karena di beberapa wilayah juga masih terdampak.
7: Lebih lanjut, ia mengatakan perpanjangan belajar dari rumah menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap resiko kesehatan akibat paparan kabut asap. Menurutnya, peserta didik merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
8: Dan juga untuk melindungi anak-anak kita yang merupakan kelompok rentan ya terhadap penyakit ISPA. Jadi untuk hal tersebut makanya diputuskan dari semua kesepakatan yang ada bahwa BDR diperpanjang selama 2 hari dari tanggal 3 dan 4.
7: Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara selama kebijakan belajar dari rumah diberlakukan. Pelaksanaan pembelajaran selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di lapangan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Jaringan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian kepolisian Nunukan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO merupakan jaringan yang tidak pernah terputus, yang kerap merekrut korban dengan iming-iming mendapatkan upah lebih tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian Nunukan. Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyampaikan, terkait jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO ini, dikarenakan wilayah Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluarnya orang, sehingga tindak TPPO diharapkan bukan hanya peran dari kepolisian, namun juga dari pemerintah.
10: Karena untuk pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan, baik itu dari Sulawesi, contohnya dari Sulawesi, dan maupun yang banyak kita lihat, kita temukan itu dari wilayah timur, NTT, itu. Saya harap di sini juga dari peran dari pemerintah, khususnya pemerintah yang wilayahnya, masyarakatnya yang menjadi korban TPPO.
9: Ia juga berharap peran serta dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi sebagai daerah yang menghasilkan pekerja migran Indonesia yang notabene sebagai korban jaringan TPPO untuk dapat mencegah dan menekan agar tidak direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
10: Orang-orang yang direkrut untuk menjadi korban TPPO ini bekerja sama, berkoordinasi. Sehingga apabila mau ada pencegahan sebelumnya mungkin di bandara atau di pelabuhan-pelabuhan dari mungkin pemerintah setempat. Karena sama-sama kita ketahui bahwa korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar. Karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
9: Ia menyebut jika Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia dan merupakan pintu masuk akhirnya menjadi pelintasan orang yang seakan-akan warga Nunukan menjadi pemasok utama korban TPPO ini. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang dijadwalkan berlangsung selama 3

0: Ini menjadi jadwal yang telah disusun oleh teman-teman pariwisata.
1: Kegiatan peringatan HUT Kabupaten Nunukan tidak hanya dilaksanakan di ibu kota Kabupaten Nunukan. Sejumlah kegiatan juga berlangsung di masing-masing wilayah kecamatan. Kegiatan tersebut mencakup rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan maupun HUT Republik Indonesia. Pelaksanaannya telah berjalan sejak Agustus di sejumlah wilayah.
0: Nah, namun selain itu, sebenarnya rangkaian daripada kegiatan itu baik HUT Kabupaten maupun HUT RI itu kan sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, baik yang berjalan di ibu kota kabupaten maupun yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kecamatan.
1: Rangkaian kegiatan secara berkelanjutan akan dimulai pada 2 Oktober mendatang. Jadwal kegiatan tersebut masih disusun oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.
0: Jadi sebenarnya kalau kita berbicara HUT ini sudah mulai dari bulan-bulan kemarin, ya kan? Bulan Agustus sudah mulai. Namun untuk acara yang secara berkelanjutan, itu insya Allah akan mulai pada tanggal 2 Oktober.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan Nunukan atasi keterbatasan anggaran dengan tetap mengadakan serangkaian kompetisi edukatif melalui lomba bertutur lewat sistem online. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Semangat literasi melalui serangkaian kompetisi edukatif yang dijadwalkan berlangsung sepanjang September 2026 yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Nunukan melalui program berkesinambungan untuk memelihara budaya membaca, berbicara dan belajar di kalangan anak-anak sekolah khususnya menjangkau wilayah perbatasan. Agenda terdekat yang akan segera bergulir adalah lomba bertutur pada 9 September 2026 mendatang. Ajang bercerita tradisional diproyeksikan menggali potensi seni pertunjukan lisan sekaligus melestarikan budaya lokal melalui cerita rakyat yang dibawakan oleh para pelajar. Dalam persiapannya, penyelenggara lomba bertutur sempat menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran operasional. Namun komitmen panitia untuk memastikan seluruh anak di berbagai kecamatan untuk mendapatkan hak partisipasi yang adil. Kepala Bidang Perpustakaan dan Naskah Kuno Dinas Perpustakaan Nunukan Rusnaini mengatakan, melalui musyawarah bersama, panitia telah memutuskan solusi inovatif agar kegiatan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Sistem pelaksanaan melalui online diterapkan dengan memadukan metode tatap muka langsung serta daring menggunakan aplikasi Zoom bagi peserta dari luar kecamatan yang terkendala jarak dan biaya transportasi.
4: 2 minggu nanti ada lomba lagi, lomba bertutur. Lomba bertutur mungkin kita sistemnya ada yang Zoom, ada yang langsung. Kami mengibiaya juga memang defisit, kami tidak mendatangkan peserta dari luar, tapi mereka di sekolah masing-masing. Sistemnya Zoom masing-masing.
3: Ya. Selain lomba bertutur, Dinas Perpustakaan Nunukan juga telah menyiapkan 2 agenda besar lainnya yang akan diselenggarakan secara maraton. Rangkaian kompetisi lanjutan tersebut meliputi lomba duta baca dan lomba perpustakaan tingkat sekolah dasar untuk menjaring bibit-bibit unggul penggerak literasi di satuan pendidikan. Seluruh rangkaian kompetisi literasi nantinya akan ditutup dengan momen perayaan yang berkesan bagi para pemenang. Panitia menjadwalkan penyerahan piala dan hadiah utama berlangsung meriah bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Nunukan pada Oktober 2026 mendatang. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Kapolres Nunukan melakukan kunjungan kerja ke Polsek Kota Nunukan. Deli Tareri kembali menurunkan laporannya.
5: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini mengatakan kunjungan kerja ke Polsek Nunukan untuk mengetahui situasi kondisi personel Polsek Nunukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi. Selain itu, upaya bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di Nunukan. Di sisi lain juga mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama berdiskusi terkait permasalahan apa saja yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.
6: Nah, di sini juga mereka menyampaikan hal-hal yang ada di masyarakat dan juga kita dapat memberikan, dapat masukan-masukan dari masyarakat untuk jaga situasi kaptipas di wilayah Kabupaten Nunukan.
5: Ia mengapresiasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang mau menyampaikan apa yang harus dilakukan dan ditingkatkan oleh kepolisian Nunukan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti penyampaian dari tokoh masyarakat mengenai jaringan tindak pidana perdagangan orang yang tiada hentinya di wilayah perbatasan.
6: Ya, terkait jaringan TPPO Kabupaten Nunukan, memang karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana PPO. Nah, ini bukan

0: saya harap di sini bukan hanya peran dari pihak kepolisian, saya juga peran dari pihak pemerintah, karena untuk pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan, ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
1: Di sisi lain, personil Polres Nunukan juga membagikan masker kepada masyarakat Nunukan dan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Hal tersebut berdampak adanya kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Indonesia. Dalita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap pekat yang menyelimuti perairan Nunukan mengakibatkan sebagian nelayan mengurangi aktivitas melaut. Pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah BDR selama 2 hari. Perpanjangan BDR berlaku mulai 3 hingga 4 September 2026. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau Indonesia, biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Untuk Anda yang baru memulai aktivitas Anda, semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini bisa memberikan Anda kebahagiaan dan tentunya penuh dengan keberkahan. Pendengar, di pagi hari yang sebenarnya cerah namun masih diselimuti kabut asap ini, kami hadirkan informasi terupdate ya atau terkini terkait pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang asing utama di hari Jumat tanggal 4 September 2026 berdasarkan data kurs transaksi Bank Indonesia terbaru. Dan pendengar, untuk mata uang dolar Amerika Serikat, US dollar dibuka pada posisi kurs jual seharga Rp17.815 dan kurs beli seharga Rp17.638 per 1 dolar Amerika Serikatnya. Kemudian untuk mata uang euro di zona Eropa ini berada di level kurs jual Rp20.678, sedangkan untuk kurs belinya menyentuh angka Rp20.469. Selanjutnya, bagi Anda yang memiliki urusan bisnis atau kiriman dari negeri jiran, ringgit hari ini pendengar dipatok pada kurs jual seharga Rp4.420 dengan kurs beli seharga Rp4.370. Dan yang terakhir, mata uang rial Arab Saudi. Mata uang ini diperdagangkan di angka kurs jual Rp4.745 dan untuk kurs belinya seharga Rp4.697 untuk 1 rial Arab Saudinya. Dan sebagai catatan juga bagi Anda pendengar, angka yang sudah saya sebutkan tadi merupakan kurs transaksi resmi dari Bank Indonesia. Perubahan harga di lapangan juga bisa sedikit bervariasi tergantung kebijakan masing-masing perbankan maupun money changer tempat Anda melakukan transaksi keuangan Anda.

0: Oke, kemana deh?
1: Alun-alun, Bang.
0: Oke. Halo, sayang.
1: Aduh, Bang. Jangan Mbak kasihan menelpon saat berkendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan, Mbak Bang. Nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana, Bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Aduh. Sakitnya. Nah kan, Bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia.
5: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
6: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
7: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
8: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
9: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
10: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
5: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa, dan

Oke, pendengar, untuk selanjutnya saya informasikan kepada Anda ya, terkait perdagangan di akhir pekan hari ini di Jumat 4 September 2026 untuk komoditas logam mulia ya. Kita akan memantau langsung pergerakan komoditas ini dari laman Pegadaian. Dan bagi Anda pendengar, para investor mikro dan pemilik rekening digital, harga tabungan emas Pegadaian untuk harga belinya di 0,01 gram seharga Rp25.210. Sementara untuk harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp24.200. Dan pendengar, secara umum grafik pergerakan emas batangan pekan ini menunjukkan tren konsolidasi setelah mengalami koreksi yang cukup tajam akibat pengaruh kebijakan moneter global di awal September. Grafik harian di hari ini terpantau mulai bergerak stabil dan merangkak di zona pemulihan yang landai. Dan selanjutnya, untuk daftar harga lengkap dari emas batangan ukuran 1 gram untuk 3 jenema utama yang tersedia di Pegadaian, ada emas Galeri 24, produk asli milik Pegadaian ini, pendengar, hari ini diperdagangkan stabil di angka Rp2.568.000 per gramnya. Kemudian untuk emas Antam, logam mulia produksi PT Aneka Tambang TBK ini mengalami pergerakan di level Rp2.664.000 per gramnya. Sementara untuk emas UBS, pendengar, untuk cetakan PT Untung Bersama Sejahtera, harga emasnya per gramnya dibanderol dengan harga Rp2.593.000. Namun seluruh harga logam mulia tersebut belum termasuk biaya administrasi ataupun pajak transaksi jika ada. Jadi bagi Anda yang ingin membeli emas ya, selalu pantau pergerakan harga emas secara berkala sebelum Anda melakukan transaksi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar, untuk selanjutnya saya informasikan terkait perakiraan cuaca di wilayah Krayan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi UV Semarang merilis perakiraan cuaca untuk hari Jumat ini, tanggal 4 September 2026. BMKG Stasiun Meteorologi UV Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berawan di pagi hari ini dan berudara kabur diprediksi pada siang hingga malam hari nanti. Sementara untuk dini harinya, cuaca Krayan diperkirakan berkabut pedegar. BMKG Stasiun Meteorologi UV Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir maupun tanah longsor.
1: Halo.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Nunukan akan kembali menggelar RRI Fest di tahun 2026 ini dengan menghadirkan beragam kegiatan dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan mencakup aksi sosial, edukasi UMKM, olahraga bersama, hingga kompetisi e-sport yang melibatkan masyarakat Nunukan. Rangkaian RRI Fest akan diawali dengan bintang radio tahap pertama yang dilaksanakan pada 8 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Ajang tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki bakat dan minat di bidang tarik suara untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selanjutnya, kegiatan donor darah dijadwalkan berlangsung pada 9 September 2026 di kantor RRI Nunukan juga. Kegiatan sosial ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk turut berkontribusi membantu sesama melalui donor darah. Kemudian, pada 10 September 2026, RRI Fest akan menghadirkan talk show UMKM, edukasi dan diskusi bisnis yang digelar di rumah BUMN Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan masyarakat untuk menambah wawasan sekaligus berdiskusi mengenai pengembangan usaha. Tidak hanya kegiatan sosial dan edukasi, rangkaian RRI Fest 2026 juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih dan senam bersama serta pemeriksaan kesehatan gratis yang akan digelar pada 13 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan pola hidup sehat. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Adelian Syah mengatakan bahwa saat ini pihak panitia tengah mematangkan berbagai persiapan untuk memastikan rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kekompakan dan kerjasama seluruh karyawan-karyawati RRI Nunukan menjadi bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan RRI Fest 2026. Dan pendengar, RRI Fest 2026 juga akan menghadirkan Digital Activation Esport yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 September 2026 di kantor RRI Nunukan. Agenda ini menjadi wadah juga bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk menyalurkan minat dan mengembangkan potensi di bidang esport. Rangkaian RRI Fest kemudian dilanjutkan dengan bintang radio tahap kedua di 14 September 2026 juga di kantor RRI Nunukan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pencarian talenta-talenta muda di bidang tarik suara. Beragam kegiatan yang dihadirkan dalam RRI Fest 2026 juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi bersama masyarakat. RRI Nunukan turut mengajak masyarakat untuk memeriahkan RRI Fest 2026 dengan mengikuti berbagai kegiatan yang telah disiapkan.

0: Weh, Bapak. Aduh, ya Allah, kerjanya pagi-pagi ayam aja terus yang diurusin.
1: Ya, ayam pula hari deh gara-gara umelanmu, Mah.
0: Ya, kau ini, Pak. Bagaimana juga aku nggak ngomel, Pak. Kasihan, coba lihat, Bapak, di luar tuh. Paritnya kesumbat, Bapak. Airnya jadi tergenang, kan? Jentik nyamuk makin banyak, Bapak.
1: Nanti aja tuh, Mak. Gampang tuh. Besok-besok aja kan bisa.
0: Bapak, kok besok? Jentiknya tuh nanti berubah jadi nyamuk, Pak. Ini bapaknya mau pelihara ayam atau mau pelihara nyamuk? Bapak. Aduh, ya Allah. Aku nih belum selesai ngomong, Pak. Bapak mau kemana?
1: Aku mau pelihara ayam, sayang. Bukan pelihara nyamuk. Tenang saja. Ini sudah bersih. Alhamdulillah. Bersih itu sehat.
2: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Melalui sambungan telepon saat ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Yan Sarapang. Selamat pagi Mas Yan.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar di pagi hari ini Mas Yan?
1: Kabar baik.
0: Syukurlah kalau begitu. Dan Mas Yan, kami menunggu informasi terkait laporan cuaca di hari ini untuk wilayah Kabupaten Nunukan. Silakan Mas Yan.
1: Perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat 4 September 2006. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 97%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan udara kabur. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 19 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih Mas Yan atas laporan perkiraan cuacanya dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, demikian untuk laporan perkiraan cuaca dari BMKG Nunukan, dan untuk perkiraan cuaca ini selalu kami update di setiap harinya sebagai rujukan Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan karena informasi lainnya masih kami sajikan ke ruang dengar Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Halo Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Satu nulukan.

Pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Tapi sebelumnya saya kembali menginformasikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan ataupun pendengar Pro 1 yang saat ini sedang mendengarkan siaran saya ya, untuk Anda yang mau terus mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan melalui ponsel Anda dengan cara Anda mendownload terlebih dahulu aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis dan ketika Anda mendengarkannya juga tanpa jeda iklan ya, Anda juga bisa mendapatkan berbagai pengalaman menarik ketika Anda mengakses RRI Digital. Dan pendengar, selain itu juga untuk Anda yang mau terus mengupdate informasi Anda, Anda bisa mengupdate-nya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan kita nantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI melalui lagu-lagu pop Indonesia yang akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, saya cukupkan sampai di sini dulu ya untuk lagu ST12 Cari Pacar Lagi. Nanti kita akan asyik-asyikan lagi dengan lagu pop Indonesia di Pro 1 Nunukan. Sebelumnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan menantikan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusdarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan.